0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

0: cancel semuanya. Kita dalam bahaya.
1: Hah? Bahaya kenapa? Rahasia kita dibongkar.
0: Lebih parah, weekend ini kita terancam mati. Mati gaya, gabut parah, bosen nongkrong yang gitu-gitu doang.
2: Hold up, siapa bilang gak ada yang boleh mati gaya selama Lutfan masih berkeliaran?
1: Dih, datang sok heroik. Emang lu punya solusi apa sih Lutfan?
2: Bukan cuma solusi, tapi revolusi. Lu berdua sekarang ikut gua ke Mara Cafe. Buka mata, buka telinga. Skill Up Radio lagi bajak tempatnya buat live broadcast di sana.
3: Hah? Siaran radio langsung di Mara Cafe?
2: Weekend cuma bedres sambil doom scrolling. Rugi dong.
1: This is Skill Up Radio X Mara Cafe. Gak cuma dengerin suara kita di udara, tapi lu tuh bisa banget lihat muka asli kita pure, tanpa filter, saat siaran langsung.
0: Mending join the club. Gak cuma dengerin suara kita di udara, tapi lu bisa lihat muka asli kita pas lagi siaran langsung loh.
2: Kita bakal bongkar semua skenario kehidupan, drama anak SMA, curhat colongan, sampai vibe check paling rileks.
0: Sambil ngopi estetik, berburu foto fits, dan nikmatin Golden Hour Vibes di Mara Cafe.
1: Look the date and time tiap Sabtu dan Minggu jam 4 sore sampai jam 7 malam.
3: Skill Up Radio X Mara Cafe, not just on air, but on

Oke, sobat masih berakhir dari teman kamu dari jogging Jogetin Morning. Dan sementara waktu lanjutin di jam 7 lebih 10 menit insan muda, yang berarti yaps, udah di jam 7 kamu udah kembali, kayaknya udah kembali kepada aktivitas kamu nih insan muda. Udah kembali sekolah, udah kembali di tempat kerja, atau mungkin buat kamu juga yang masih dalam perjalanan juga nih, masih ada kali ya yang dalam perjalanan atau di jalan nih insan muda. Dan insan muda yang pasti di acara jogging, Haidar bakal bawain informasi yang lagi ter up to date insan muda ya. Yang dimana kali ini insan muda, kemarin tuh di Makassar baru aja diselenggarakan PJJ atau program pembelajaran jarak jauh insan muda ya, karena keterbatasannya BBM. Nah kali ini Pak Bahlil buka suara soal antrian BBM subsidi di Makassar. Menteri Energi dan juga Sumber Daya Mineral atau ESDM Bahlil Lahadillah buka-bukaan soal antrian kendaraan di sejumlah SPBU di Makassar pada beberapa hari belakangan ini. Nah, kendaraan yang antre tersebut untuk mendapatkan bahan bakar minyak atau BBM subsidi, Bahlil menambahkan juga ya, membantah antrean tersebut terjadi karena adanya kelangkaan BBM subsidi. Nah, karena pasalnya insan muda, cadangan BBM nasional masih berada di atas standar minimum nasional yakni sekitar 20 hari. Yang mengatakan kondisi antrean ini terjadi karena adanya fenomena pelarihan atau shifting dari masyarakat yang menggunakan BBM non subsidi ke BBM subsidi. Nah, pergeseran ini menjadi karena harga, adanya perbedaan harga yang tinggi dari BBM non subsidi dan juga BBM subsidi insan muda. Jadi ya harganya meningkat insan muda ya di BBM non subsidi ya. Jadi ya mungkin para pengguna non subsidi ini bergeser ke subsidi insan muda. Nah, masalahnya sekarang adalah banyak orang awalnya enggak memakai subsidi, kemudian shifting ke subsidi. Ini karena harga yang melonjak. Itulah yang terjadi sebagian di Makassar. Dan ini karena Unhaskan, karena kita masuk juga di bagian Makassar, ungkap Bahlil nih insan muda dalam acara televisi talk show Innovation Technology for Social and Environmental Award nih ya insan muda di Jakarta pada hari Senin kemarin. Nah, Bahlil bilang insan muda kondisi antrean kendaraan di SPBU Makassar ini diperparah karena adanya dugaan kendaraan yang dimodifikasi untuk mengisi BBM. Dimodifikasi. Nah, gimana tuh insan muda ya? Subsidi dalam jumlah besar, dia pun meminta dukungan kepolisian untuk menindaklanjuti adanya dugaan tersebut insan muda. Nah, jadi kebanyakan tuh ya mungkin yang menjual bensin eceran tuh yang memodif kendaraannya ya agar bisa mengisi dengan lebih banyak. Nah, lebih lanjut juga Bahlil juga menyampaikan adanya indikasi antrian tersebut direkayasa, di mana adanya sebagai motor dan juga mobil yang belum kosong tangki bensinnya sengaja mengantri. Wow, emang iya insan muda ya, apakah emang iya ada yang emang sengaja walaupun si motor ataupun mobilnya enggak perlu diisi tapi malah ikut ngantri ini hanya agar menjadi ngantrian lebih panjang nih insan muda. Kok bisa, kalaupun emang iya kok bisa, ngapain kenapa sengaja ngantri insan muda ya, jadi malah membuat yang lebih antriannya tuh jadi panjang nih insan muda ya. Dan juga ini masih berlaku ya PPJ yang ada di kota Makassar ya sampai di tanggal 19 katanya nih insan muda ya. Juga untuk di kota Sukabumi belum ada dan semoga tidak deh ya insan muda ya, karena ya semoga aja subsidi di Sukabumi masih tercukupi dan juga di negara di Indonesia ya insan muda ya, tepatnya dari semua negara Indonesia, yaps, masih tercukupi insan muda, semoga ya.

lengkap rekomendasi perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru, Sukabumi. Rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga. Menggunakan pondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster, aci, dan cat, lantai keramik 40x40 untuk ruang utama, keramik kamar dan WC 20x20, atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama. Dan masih banyak lagi keunggulan yang dimiliki Geraha Mandiri Cikujang. Untuk kenyamanan rumah, dilengkapi daya listrik 900 watt, plafon gipsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi. Dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, Exit Tol Bocimi, Stasiun Kereta Api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah, hingga perguruan tinggi. Lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah, dan berada di kawasan yang bebas banjir. Khusus buat insan muda, saat ini tersedia promo DP mulai 2 jutaan, gratis pemasangan WiFi, serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 juta rupiah per bulan. Sesuai tenor yang dipilih, proses KPR didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah. Cukup booking blok sebesar 500.000 dan kamu sudah bisa mengamankan unit pilihanmu. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas yang lengkap. Hubungi sekarang di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Geraha Mandiri Cikujang, Kampung Legok Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri.

0: Giat!
1: Giat-giat aja lu. Kayak program siaran NBS deh.
0: Tiba-tiba banget program siaran. Emang apaan sih itu?
1: Itu loh, Gen Z yapping all the time.
2: Gila, Gen Z banget, Nich.
1: Yoi, masih muda nih gua.
0: Ah, jadi salfok lo mah. Jawab dulu, Giat tuh apaan?
1: Itu program siaran dari NBS Radio yang penyiarnya anak-anak Gen Z. Dan tentunya ngobrol brand remaja kekinian sampai top 5 cuy. Bisa request lagu juga, bahkan send komen buat si Bubuk. Asyik.
2: Kapan tuh siarannya?
1: Dari jam 6 sampai jam 9 pagi setiap Sabtu.
0: Malamnya langsung malmingan. Ahai.
2: Penasaran gak sih rekomendasi apa selanjutnya dari Gen Z? Pantengin terus setiap Sabtu pagi di 92.3 NBS FM Sukabumi.

Oke, sahabat masih berangkat hidup teman kamu di acara jogging joget in the morning dan sementara waktu menjadi jam 7:41 yang sama muda ya. Jangan lupa pagi kamu awal dengan kebahagiaan nih. Tapi kali ini ada punya informasi yang cukup mengharukan yang sama muda ya. Ada kabut asap karhutla yang meluas hingga Vietnam nih sama muda. Waduh. Ya, kabut asap dari kebakaran hutan dan juga lahan atau karhutla di Indonesia telah mencapai Vietnam pada hari Senin lalu, insan muda. Nah, Pusat Meteorologi Khusus ASEAN atau ASMC melaporkan kabut asap dari Kalimantan terdeteksi di Vietnam Selatan pada Senin pagi. Nah, ASMC menyebutkan juga tidak titik api yang dikondisikan, insan muda ya. Kondisi berkabut diperkirakan tetap tinggi selama kurun waktu ini dan risiko kabut asap ini yang sama udah bisa melintas batas juga masih dapat berlangsung. Nah, menurut ASMC, kabut asap dengan intensitas sedang hingga tebal terjadi di Sumatera bagian tengah dan juga selatan, Kalimantan Barat dan juga Kalimantan Tengah serta sejumlah wilayah di Sarawak dan juga Semenanjung Malaysia. Stasiun pemantauan kualitas udara di daerah terdampak juga mendeteksi kualitas udara level sedang hingga tidak sehat. Berdasarkan catatan Badan Lingkungan Nasional Singapura atau NIE, Indeks Standar Pollution atau PSI di wilayah pusat negara Singa memasuki level tidak sehat pada pukul 12 siang lalu. Nah, kualitas udara di wilayah ini samude ya, tetap moderat ya, dengan wilayah timur dan juga barat sebesar 91 dan wilayah utara di 79 dan wilayah selatan di angka 82. Waduh, gak kebayang sih samude ini hingga mencapai di negara tetangga kita, gak hanya di Malaysia dan Singapura, ternyata ke Vietnam nih samude. Gak kebayang gak tuh saudara kita yang mengalami bencana yang ada di Sulawesi dan juga yang ada di Kalimantan nih. Sama kita doakan bersama-sama ya, semoga cepat selesai nih ya dari musibah yang sedang terjadi di karhutla yang ada di Kalimantan dan juga ada di Sulawesi sana, insan muda. Dan stay safe nih insan muda, bila kamu mau berkegiatan juga wajib banget pakai masker nih insan muda akhir ini karena juga cuaca lagi nggak baik-baik aja nih untuk kota Sukabumi.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

gitu ya. Kerja hari kemarin, wow, hari kemarin juga apalagi panas benar insan muda. Ya saat ini saya kasih informasi tentang informasi berita olahraga. Dan ini dia insan muda, Indonesia incar simpan emas demi 10 besar ASEAN para games ya 2026. Nah, kontingen Indonesia mengincar finish di 10 besar dalam klasemen ASEAN Para Games 2026. Tim Merah Putih rencananya bakal mengirim 101 atlet dari 12 cabang olahraga di ASEAN Para Games 2026 Nagoya pada 18-24 Oktober nanti, Samuda. Nah, Wakil Sekretaris Jenderal NPC Indonesia, Rima Ferdianto menyebutkan target 9 medali emas jadi ambisi yang sangat-sangat diusungkan. Nah, saat ini target medali memang baru 8-9 emas, tapi untuk peringkat kami targetkan 10 besar bisa tercapai, kata Rima dalam keterangan tertulis pada hari Senin kemarin. Dan insan muda ya, tertembus juga ya, tembus 10 besar dipandangi sebagai target realistis setelah finish di peringkat kelima pada 2 edisi terakhir secara beruntun. Ini karena dihapusnya cabur para catur sebagai lumbung emas pada edisi sebelumnya. Nah, Indonesia meraih 29 emas di ASEAN Para Games 2020 lalu di Hangzhou. Nah, sebanyak 10 diantaranya berasal dari para catur. Oleh karena itu, kehilangan cabur tersebut sekaligus juga jadi potensi merosotnya torehan medali emas pada untuk merah Indonesia. Nah, kandidat demikian insan muda, Rima berharap cabur lain seperti boccia bisa mendulang prestasi begitu yang para atletik dan juga para penahan yang berpeluang besar untuk mendominasi. Dan sementara itu juga insan muda, para atletik ya, kalau dia percaya diri bisa mengharumkan juga untuk mengharumkan Indonesia di ASEAN Games untuk 2026 ini. Di Para Games ya untuk 2020 ini, sosok yang tampil di Paralimpiade 2024 pada di Paris itu bertekad jadi yang tercepat di arena sekaligus juga menyambat emasnya nih insan muda. Nah, ini lombanya akan digelar di tanggal 18 hingga 24 Oktober mendatang nih insan muda. Dan kita doakan aja nih yang terbaik untuk negara kita bisa mendapatkan medali emas atau mungkin minimal deh, minimal banget 10 besar untuk ASEAN Para Games di tahun 2026.

Oke, insyaallah waduh ngerasa banget ya udah di jam 8 lebih 42 menit lagi aja yang mana udah waktunya Haidar untuk pamit insyaallah udah ya. Terima kasih buat kebenaran stay tune dimanapun, di rumah, di tempat kerja, dalam perjalanan juga nih Insya Muda. Dan juga jangan lupa bahagia Insya Muda ya. Dan juga kamu jangan kemana-mana karena abis ini bakal ada Abi Raga yang mau temenin kamu di next acara ya. Oke, kalau begitu disini Haidar bertugas, pamit untuk diri, see next time and...

Well, okay, 92.3 NPS FM, suka lebih number one hits music station. Once again, good looking, good morning. Ya, telati patah hati, tinggal tambah alasan, sudah biasa. Apapun sudah biasa, kalau udah telati patah hati ya. Yoi, dengan track-track Indo Only, kali ini saya mau daya, selama 2 jam ke depan. Yoi, dimana lagi kalau bukan di acara Indonesia Satu aja, tempat dimana kamu bisa requestin lagu Indo favorit kamu di sini ya. Of course, dan kalau kamu pengen request, tinggal isi aja komentar di Facebook ataupun Instastory MBS FM. Jangan lupa follow juga, dan Abi nanti bakal live di TikTok MBS FM. Yuk, kita bakal mengenang kembali masa-masa sekolah. Mas-

0: menggunakan WhatsApp Pandawa di 0811-1652. Kami siap melayani.
1: Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.

Oke, Insan Muda masih bareng Abi di acara Indonesia Satu Aja. So, di jam 9.28, weh, Sukabumi panas banget nih, udah pertengahan bulan juga ya Insan Muda. Aduh, ini kerjaan udah mulai terasa membosankan ya kayaknya. Pertengahan bulan tuh kayak udah ada apa ya, pertanda-tanda gitu. Kalau misalnya, aduh ini kapan sih gitu, when ya, bulan depan lagi. Masih ada 15 hari lagi Insan Muda ya, so ya keep it up pokoknya. Keep it up, up, up, up, up. Oke, langsung aja kita bacain requestannya. Kalau kamu mau request biar aktivitas kamu tidak begitu-begitu saja dan bosan saat kerja gitu ya kan. Yuk, requestin gas. Ada berita kemarin dari Tamora Medan City katanya. Selamat pagi Kang Abi, Sing Ensam, salam sehat juga. Salkomsel buat pendengar Radio NBS FM Sukabumi di mana saja berada. Matugas dan terima kasih. Yo, iya terima kasih. Eli Agustinjo juga ya, hadir dari Sukodono Sidoarjo. Dari Dumoyanto juga, Stabat Langkat Sumut hadir. Terus juga dari Nai juga Gunung Cupusin yang kasih Ciamis hadir. Siti Haryati juga di Cikaret pengen request lagu Nikita Willy Lebih Dari Indah. Kalau enggak Brunadia Hidup Harus Tetap Berjalan. Saya spesial buat anakku dan suami ya, dan Abi makasih. Oke, yang untungnya ya. Tinggalan untungnya tuh. Tapi kalau ujungnya mana hidup harus tetap berjalan. Ini yang maunya yang sialnya atau yang untungnya nih. Soalnya ujungnya sama nih Tri. Alamak. Ya udahlah Abi, pilihannya yang ini aja lah ya. Untungnya hidup harus tetap berjalan. Terus ini dari Yunita Anggra, ini Indonesia Satu Aja request lagu Dewa Dong yang judulnya Restu Bumi. Spesial songnya buat kita semua, tetap jaga kesehatan, jaga kewarasan di tengah hiruk pikuk dunia yang kadang tak masuk akal. Ah ini nih mancetnya kayak gini nih, harus apa ya, harus tetap apa ya, mental tuh tetap waras lah ya, walaupun tiap hari dikasih berita yang tidak bagus gitu. Mana lagunya ini Restu Bumi udah habis simpen juga. Next kita ke Insasari Tevilin pengen lagunya 33 kali dari Perunggu. Aman banget. Terus juga ini dari Miao Tri pengen lagunya dari The Milo Down Down Down Ranting Menuju Surga. Wey, hashtag gimana bicuri. Next satu lagi kali ya ini di FTRV3 underscore nih pengen lagunya dari Eleanor Whisper Lalu Biru. Oke, aman banget ya. Tapi sebelum ke lagu, Abi punya something interest buat kamu yang semuda yang lagi cari HP baru. Ada si Mastel solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah bisa, mau cicilan bisa, kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD bisa juga. Si Mastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone juga ada aksesorisnya. Si Mastel juga ada handphone second loh. HP kamu yang rusak pun bisa diservis di si Mastel. Di si TV, smart TV maupun laptop juga ada, dan masih banyak lagi yang lainnya. Pokoknya lengkap banget deh. Gak hanya itu, pelayanannya juga ramah banget. Yuk segera kunjungi si Mastel yang berpusat di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Ruko nomor 6 Kota Sukabumi, atau cabangnya di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi, dan ikuti juga update seputar smartphone di Instagram dan TikTok si Mastel. Wa official di 0857 2161 621. Senangnya belanja di si Mastel.

Salah satu yang paling aku suka tuh dari lagu itu kayak bila tubuhku biru apakah kau datang sayang, itu kayak apa ya, kayak sebuah pertanyaan gitu, apakah orang yang kita sayang dan kita cintai bakal datang sebagai orang pertama kita yang nolong kita. Kalau misalnya enggak harus dipertanyakan tuh. But anyway, sekarang udah kedua ya, ini interval kedua, first interval kedua di awal, dan makin siang makin panas ya, pas banget re. Dan kayaknya enaknya jus Sunkist gak sih? Aduh, Sunkist tuh the best. Emang agak pricey sih, cuman kayak better aja gitu. But anyway, di sini udah ada yang request di TikTok ya. Ada yang request Mahalini X Nuka, Nabila Takia. Terus juga nih di Instastory ada yang mau request Narin Amizah dan Sal Priyadi, judulnya Amin Paling Serius. Terima kasih dari I Love Win ini. Aman banget ya, ini udah habis simpan juga di track selanjutnya. Next, ini dari Belly 21 underscore, pengen lagunya dari Lomba Sihir yang singlenya Andai Saja. Oke, okay, aman banget ya. So, buat kamu mau request lagu ataupun list lagu gitu kan yang didengar buat pagi menjelang siang kali ini, boleh nonton live TikTok Abi juga di TikTok MBS FM. Jangan lupa follow juga ya. So, have a nice day.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

0: Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.
1: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
2: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
1: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
2: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
1: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
0: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Okay, Insan Muda masih bareng Abi di acara Indonesia Satu Aja. Wih, siang-siang dikasih lagu mellow gitu loh ya. Emang kamu baik-baik aja nih yang request. Dan yap, Abi masih bacain requestan kamu, tapi kayaknya ini last deh ya. Last untuk bacain requestan kamu. Dan di sini udah ada yang request juga di live TikTok ya. Ada yang request Tiara Andini, lagu Sore, lagu Noah juga ya. Nah, ini yang di WA nih. Ada satu. Selamat pagi Mas Abiraga, ini Fatan di Cirebon, Yudasari 2, Sunyaragi mau request lagunya yang Senja katanya, singlenya Perih. Apa yang ke Jo Candu, Salkomsel buat semua yang dengerin NBS katanya. Hatur nuhun Mas Abi. Selamat bertugas sampai tuntas, semangat katanya. Ih, thank you. Di Cirebon jauh sekali ini. Gimana cuaca di Cirebon? Aman? Dan aktivitas lagi ngapain nih? Bagi menjelang siangnya, moga sehat selalu deh ya. Lagi dengan NBS, entah di mana berada, lagi entah apa namanya, di mobil kek, di apa namanya, di mana tuh, di rumah gitu ya kan, entah itu kamu sedang nugas gitu. Oke, lagunya aman ya ini. Abi selang-seling dengan lagu yang request di TikTok ini, Abi simpennya di track kedua aja kali ya, ini Senja yang Perih. Oke. Oh, redang Mas Abiraga, oh, lagi dengerin ini. Minum ini atau apa, es jeruk, ih kayaknya sabi deh. Di situ biasanya suka apa gitu, ngopi kah? Ih, terbaik lah ini ya, pokoknya harus pakai ini juga tuh, apa teh, pakai sunscreen tuh biar nggak apa terkena sunburn gitu, atau pakai payung. Aduh, ada yang bayang-bayang hot ciletot, sama di sini juga, sama di Sukabumi juga ada panas ya, emang lagi musimnya gitu ya kan. Apalagi yang lagi kerjanya di lapangan, beh, mun panas papanasan, mun hujan-hujan-hujanan gitu ya kan. Oke, sebelum ke lagu, Insan Muda, Abi punya info nih ya, info spot kulineran baru yang fix no debat, wajib banget buat kamu coba minggu ini. Say hello to Ramela Cultural Taste of Indonesia di The Bonto Hotel and Convention Sukabumi. Biar gak salah paham, Hotel Hits di bawah naungan Omega Hotel Management ini terbuka banget buat umum ya. Jadi gak harus nginep buat bisa enjoy fasilitas kafe, kopi tiam, lounge, atau sekedar hunting makanan enak di sini. Ramela hadir membawa sajian kuliner Nusantara yang otentik, tapi dikemas dalam suasana yang modern, estetik, dan tetap ada touch of tradisional yang cozy banget. Mau casual dining, family time, meeting bareng kolega, sampai bikin acara gathering bareng circle kamu, tempat ini beneran nyaman dan pas buat segala suasana. Buat kamu yang nyari tempat makan dengan rasa juara, pelayanan yang hangat, dan ambience yang bikin betah, this is your sign buat langsung datang. Gak usah wacana lagi, ajak teman, relasi, keluarga, langsung serbu Ramela Cultural Taste of Indonesia di The Bounty Hotel and Convention Sukabumi. Ramela Cultural Taste of Indonesia, taste the comfort, enjoy the vibes.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Oke, semoga terasa kita sudah di penghujung acara, di acara Indonesia Satu aja nih ya. Dan yap, thank you buat kamu yang udah nyimak. Dan mohon maaf dari Abi jika ada salah kata selama Abi siaran ya. Dan abis ini ada acara menarik lainnya, pasti gak kalah seru. So ya, yeah, Abi yang bertugas di sini ya, pamit ya, izin dari ruang siar pamit. And I'll see you again. Adios.

Oke, Insan Muda 92.3 Best FM Sukabumi number 1 Hits Music Station. Selamat siang Insan Muda, dan di siang harinya ditemenin bareng Shiva di acara FYP ya. Dan di sini kita bakal bahas berita-berita yang lagi viral pastinya. So buat kamu yang penasaran banget ada berita viral apa hari ini, wajib banget ya buat stay tune sampai dengan jam 2 siang nanti.

Insan muda, kamu lagi cari handphone baru? Tenang, ada si Mastel, solusi buat kamu yang mau ganti handphone. Di sana, mau tuker tambah bisa, mau cicilan juga bisa. Kamu tuh bisa banget cicilan asuran hanya dengan KTP aja pastinya. Mau COD bisa juga, karena si Mastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi ya. Selain handphone dan aksesorisnya, di si Mastel juga ada handphone second loh. HP kamu yang rusak pun bisa loh diservis di si Mastel. Terus juga ada CCTV, smart TV maupun laptop ada juga, dan masih banyak lagi pokoknya yang lainnya dijamin terlengkap deh ya. Dan tentunya gak cuma itu aja nih, pelayanannya juga best banget ya, ramah banget. Pokoknya langsung aja segera kunjungi si Mastel yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi, ataupun nih cabang si Mastelnya di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Dan jangan lupa juga nih buat ikutin juga nih update-update seputar smartphone di Instagram dan juga TikToknya si Mastel. WhatsAppnya di 057-2162-1621. Serangnya belanja di si Mastel.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya. Terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
3: Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.

Akin sama dia masih bareng Shiva ya tentunya di acara FYP for your page. Oke, okay, dan di sini kita bakalan bahas berita-berita yang lagi viral nih tentunya nih insan muda ya, di mana ini tuh lagi rame banget nih. Ada salah satu penyanyi yang ini tuh dihujat abis-abisan sama netizen nih insan muda ya, seusai dia tuh bikin video gitu loh, bikin konten gitu kan ya. Nah, siapa sih yang nggak tahu ya penyanyi Maudy Ayunda nih insan muda ya, yang di mana nih kemarin tuh kan dia tuh sempat bikin video ya di YouTube pada 21 Agustus kemarin ya dengan judul Mindfulness in the Age of Bad News. Jadi emang isinya tuh kayak tentang gimana dia tuh menghadapi banyak berita negatif yang emang belakangan ini tuh kayak muncul gitu kan, kayak bencana, terus juga kelangkaan BBM, kebakaran hutan, sampai emang isu kebijakan pemerintah juga gitu. Dan Maudy tuh cerita bahwa emang dia tuh berusaha nyaring informasi dan juga membatasi konsumsi berita ini supaya emang gak terlalu terbebani secara mental gitu kan ya. Nah, yang bikin masalah tuh nih insan muda ya adalah cara pandang itu tuh kemudian dikritik sama netizen gitu kan ya. Mereka tuh kayak ngerasa berita-berita ini tuh ya bukan sekedar bad news yang bisa ditutupin ataupun ya dijauhi gitu kan ya. Jadi emang buat sebagian orang masalah itu tuh kayak berhubungan langsung dengan kehidupan mereka. Jadi ya gak semua orang tuh punya pilihan gitu kan untuk sekedar ngambil jarak dari berita tersebut gitu kan ya. Makanya nih Maudy tuh kayak bahkan banyak banget gitu kan dibilang, disebut-sebut tone deaf gitu, dianggap emang kurang peka terhadap kondisi orang lain lah gitu. Bukan berarti netizen tuh mempermasalahkan mindfulness-nya ya, tapi emang lebih ke privilege gitu kan, bahwa emang Maudy tuh kayak punya banyak pilihan gitu kan untuk menjauh dari berita yang bikin mentalnya tuh capek. Dan setelah mendapat banyak kritik ini nih insan muda ya, Maudy juga kemudian klarifikasi dan minta maaf juga. Dia tuh mengakui bahwa emang kemampuan untuk mengambil jarak dari berita emang merupakan sebuah privilege yang enggak semua orang punya pastinya ya. Jadi emang kalau apa ya, kalau disingkatin banget itu kan berita ini tuh apa sih sebenarnya. Jadi emang Maudy tuh kayak niatnya tuh ya cuma sharing aja gitu kan soal jaga kesehatan mental, tapi emang cara penyampaiannya itu emang dianggap kurang sensitif karena emang gak semua orang tuh ya bisa take a break gitu kan dari masalah yang emang justru mereka tuh alami langsung nih insan muda. Jadi ya kita tuh harus bisa lebih menyaring lagi gitu kan ya cara kita berbicara insan muda. Jangan sampai kita salah ngomong, apalagi kan di sosial media yang dimana kayak banyak banget yang nontonnya, terutama gitu kan ya, ini juga dia kan sebagai influencer juga pastinya gitu kan ya. Jadi harus lebih bijak lagi juga dalam pengambilan kata ini, harus kayak gimana ya guys insan muda. Oke deh insan muda, dan di sini juga Shiva masih temenin kamu ya di FYP pastinya. Nanti kita bakal bahas-bahas lagi nih insan muda ya tentang berita-berita yang lagi viral. Karena emang banyak banget nih insan muda ya berita-berita yang lagi viral selain ini. So makanya buat kamu nih ya yang penasaran sama berita viral apa lagi yang nanti kita bakal bahas, stay tune terus aja sampai dengan jam 2 siang nanti bareng Shiva.

0: Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.
1: Ede, mantep be.
2: Mantep apanya? Sakit perut gua.
1: Ya elah, udah ya bilang kemarin makan durian sama kulit-kulitnya.
2: Habisnya enak, Yom.
1: Ya elah, yaudah deh, kita ambil antrian berobat dulu deh kalau gitu.
2: Ah, ambil antrian obat gimana? Kita ini kan dari Paskes jauh. Udah gitu juga, kita harus siapin berkas-berkas fotokopi banyak. Lama ngantrinya lagi.
1: Ya elah, be. Zaman sekarang berobat pakai BPJS sudah gampang, be. Udah bisa ambil antrian online dari mana aja, kapan aja.
2: Ah, pakai apa?
1: Pakai aplikasi Mobile JKN. No, download di handphone. Aplikasi Mobile JKN di Play Store ataupun di App Store. Di-download, ntar login, pilih menu pendaftaran layanan. Nanti kita bisa pilih poli apa, tanggal berapa, jam berapa, dokternya siapa. Terus ditulis tuh, keluhannya apa, abis makan kulit durian gitu.
2: Oh gitu, berarti sekarang gampang banget ya. Pakai aplikasi Mobile JKN doang, udah bisa dapet antrian ya?
1: Bisa. Terus sekarang berobat gak perlu lagi buat berkas-berkas banyak-banyak. Cukup pakai KTP atau NIK aja udah dilayanin.
2: KTP doang?
1: Iya.
2: NIK doang?
1: Udah gampang sekarang berapa ke BJS.
2: Iya. Kalau gitu gue coba.
1: Iya, ntar no, dibedah no perut nama dokter no.
2: Ah, keluar apa nih?
1: Duren.
2: Lalu kan gue kebon.
1: Makan duren sama kulit-kulitnya. Kayak makan nasi padang. Wah.

Oke, selamat dia masih bareng Shiva ya, tentunya di acara FYP for your page. Dan tadi juga udah azan zuhur juga, jadi buat kamu yang beragama muslim jangan lupa untuk menjalankan ibadahnya terlebih dahulu. Dan ini udah masuk jam makan siang juga, peran di tengah harinya. Dan jangan lupa juga buat banyakin minum air putih di cuaca yang sangat panas ini nih insan muda. Karena kayak bener-bener panas banget gak sih hari ini. Kayak aku keluar dikit aja kayak kayak panasnya tuh bener-bener lebih panas daripada ngelihat dia sama yang lain gak sih. Oke nih insan muda, dan di sini kita bakal bahas yang lagi viral-viral lagi nih insan muda. Ini tuh ada berita nih insan muda, yang dimana seorang penumpang LRT Jakarta tuh jadi perhatian ya setelah ditegur petugas karena makan dan minum di dalam kereta nih insan muda. Jadi emang di video yang viral ini gitu kan ya, penumpang itu tuh terlihat membawa minuman, lalu emang terlibat perdebatan nih setelah petugas mengingatkan soal aturan larangan makan dan minum selama perjalanan. Jadi emang penumpang itu tuh bahkan mempertanyakan juga nih aturan tersebut tuh dengan mengaitkannya dengan adanya stand penjualan makanan dan minuman di area stasiun. Jadi kayak katanya tuh ya ngapain kok ada makan dan minum gitu kan ya di LRT-nya. Dan itu jadi perdebatan juga para netizen juga ya, di komentar ada yang setuju ada juga yang enggak gitu kan ya. Karena emang sebenarnya benar gak benar juga sih ya. Karena ya emang sih dipikir-pikir kayak ngapain juga ada tukang jualan gitu kan ya di stasiun kalau emang gak boleh makan pasti LRT-nya. Tapi ya mungkin bisa juga sih gitu kan ya, itu tuh mungkin disediain yang jualan gitu kan ya di stasiun. Karena ya mungkin sambil nunggu LRT gitu kan ya, sambil makan gitu kan ya sebelum naik ke LRT-nya gitu kan. Tapi ya balik lagi ini insan muda ya, karena setiap itu juga pasti ada aturan gitu kan ya. Di LRT mungkin emang aturannya gak boleh makan sama minum gitu kan ya, karena mungkin takutnya kan biasanya kalau di LRT itu kan penuh ya, ada yang duduk ada juga yang berdiri gitu kan ya. Takutnya kalau misalnya sambil minum atau makan terus kayak ada yang tumpah kan susah juga gitu kan ya, dengan kadang juga yang berdesek-desekan juga gitu kan insan muda ya, biar gak kotor juga lah gitu kan. Jadi ya hitung-hitung jaga kebersihan juga gak sih insan muda. Jadi ya kita juga sebenarnya harus bisa patuh juga ya buat aturan yang udah dibuat juga sama merekanya gitu kan. Jangan sampai ya kita karena hal sepele sampai memperdebatkan gitu kan, dan makanya sampai viral juga nih insan muda. Coba deh aku mau tahu kalau misalnya menurut insan muda ini gimana nih, kalian apakah setuju dengan aturan ini di LRT, atau mungkin di sini ada gitu kan ya yang orang Jakarta juga yang emang suka naik LRT juga. Coba dong boleh di share pengalamannya.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

Oke, selamat datang, masih bareng Shiva ya di acara FYP for your page. Dan di sini kita masih bahas info-info yang lagi viral pastinya nih insan muda. Dan dari kemarin kan udah rame banget gitu kan ya, tentang jurnalis yang emang sempat hilang, bukan sempat hilang, masih hilang sih ya. Yang hilang di Selat Sunda dan memang sampai sekarang tuh masih belum ketemu juga gitu kan, udah 5 atau 6 hari gitu kan. Dan ini udah ada update juga nih insan muda ya, yang di mana nih ya, katanya ini tuh pada hari ke-6 kemarin, Minggu 13 September, tim SAR gabungan tuh menemukan terpal biru dan juga sebuah galon kosong yang terapung di perairan Selat Sunda ini insan muda. Dan temuan tersebut ditemukan oleh tim SAR Lampung menggunakan kapal RIB 02 di perairan antara Gunung Anak Krakatau dan juga Pulau Sebesi pada Minggu 13 September kemarin. Terpal dan galon yang ditemukan itu tuh bahkan masih tampak baru gitu, karena kedua barang tersebut tuh kemudian langsung dibawa ke Posko SAR Banten untuk menjalani proses identifikasi. Dan Kepala Basarnas Lampung juga nih, yaitu Deden Ridwansyah, juga membenarkan adanya temuan tersebut, tapi emang hingga kini tuh pihaknya tuh belum dapat memastikan apakah terpal dan galon itu tuh memiliki kaitan dengan speedboat yang membawa rombongan jurnalis dan kru kapal yang hilang kontak ini apa enggak gitu kan ya. Waduh, ini berarti udah jalan ke 7 hari nih insan muda ya, dan masih belum ketemu juga ya. Kita doakan aja semoga cepat ketemu juga ya, karena pasti di sana juga banyak banget keluarga yang sedang merindukan mereka juga nih insan muda.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga mudi 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

Again, Samuda 92.5 FM Sukabumi's number one hits music station. Masih di acara FYP Ninsan Muda ya, bareng Shiva yang masih temenin kamu sampai dengan jam 2 siang nanti. Dan kita di sini bakal bahas berita-berita yang lagi viral lagi nih Insan Muda ya. Ini tuh sekarang tuh ada berita lagi-lagi gitu kan ya. Ini tuh ada yang hilang lagi nih Insan Muda ya. Tapi ini tuh hilangnya tuh saat menyelam nih Insan Muda. Yang dimana nih, seorang pria bernama Mahyar 25 tahun itu hilang ya usai menyelam di pemandian alam sejuk Sungai Lobang, Simalungun, Sumatera Utara nih Insan Muda.

Ya, dan di sini juga petugas tuh mengalami kendala juga ya dalam pencarian akibat kedalaman sungai dan juga minimnya penerangan pada malam hari ini. Dan sekitar pukul jam 12 malam kurang ya, 23.40 waktu Indonesia Barat, tim SAR gabungan tuh akhirnya menemukan korban di dasar sungai sedalam 10 meter dalam kondisi meninggal dunia. Dan korban tuh di evakuasinya tuh berhasil di jam 00 lebih 20 menit atau jam setengah 1 malam di Insan Muda. Usai dievakuasi ini korban tuh diserahkan ke pihak keluarga untuk disemayamkan. Pihaknya juga menghimbau masyarakat untuk tetap berhati-hati ya saat berenang dan tidak melakukan penyelaman tanpa peralatan yang memadai ini. Karena emang ini aku lihat di videonya juga kan, kalau misalnya sungai ini tuh emang emang sedalam itu gak sih Insan Muda ya, meskipun emang ini tuh kayak kelihatannya jernih gitu kan, tapi kan kita gak tahu juga gitu kan ya di bawahnya tuh kayak gimana kondisi bawahnya tuh. Jadi ya air jernih itu bukan berarti aman untuk menyelam Insan Muda. So buat kamu yang suka banget nih menyelam-menyelam ya, nanti untuk hati-hati lagi Insan Muda ya, lebih berhati-hati lagi aja. Apalagi di air yang emang sedalam ini gitu kan ya, kamu harus banget sih buat pakai peralatan. Jangan sampai kamu tanpa peralatan sama sekali ya Insan Muda, karena ini juga aku lihat di videonya juga emang tanpa peralatan sama sekali sih. Kita doakan aja semoga juga korban tenang di alam sana juga dan diterima di sisi Tuhan.

Warga Sukabumi, stop scrolling sebentar. Ada info spot kulineran baru nih yang fix no debat, wajib banget kamu coba di minggu ini. Say hello to grand opening Ramela Cultural Taste of Indonesia di The Bounty Hotel and Convention Sukabumi. Biar gak salah paham, Hotel Hits di bawah naungan Omega Hotel Management ini tuh terbuka banget ya buat umum. Jadi gak harus nginep buat bisa enjoy fasilitas kafe, terus juga kopi tiam, lounge ataupun sekedar hunting makanan enak di sini. Ramela tuh hadir membawa sajian kuliner etik dan tetap ada touch of tradisional yang cozy banget. Mau casual dining, family time, terus juga meeting bareng kolega sampai bikin acara gathering bareng circle kamu. Tempat ini tuh beneran nyaman dan pas buat segala suasana. Pokoknya buat kamu yang nyari tempat makan dengan rasa juara ya, pelayanan yang hangat dan ambience yang bikin betah, this is your sign buat langsung datang. Gak usah wacana lagi, ajak temen, ajak relasi, ajak keluarga, langsung serbu Ramela Cultural Taste of Indonesia di The Bounty Hotel and Convention Sukabumi. Ramela Cultural Taste of Indonesia, taste the comfort, enjoy the vibes. Oke, Insan Muda, karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 13.45, Insan Muda ya, waktunya Syifa untuk pamit. So, terima kasih buat kamu yang udah stay tune, karena abis ini bakal ada Kevin juga ya di next acaranya, di acara NBS Daily Top 30. Dan di sini Syifa bertugas pamit, see you next time and bye-bye.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya. Terus sama harganya
1: juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
2: Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.

Bill K, only one 92.9 Best FM, Sukabumi's number one hits music station. Hai, selamat siang, selamat datang, how are you today? Dan kembali mengudara Kevin Pratama, temani kamu di siang ini. Di hari Selasa, yang sama 15 September 2026 ya. Pertengahan bulan, yang sama sudah kita memasuki tanggal 15. Dan aku bakal spill track terpanas seperti biasa di NBS selama 2 jam ke depan. Yang sama kita hitung mundur dari urutan ke-30 sampai urutan pertama nanti di jam 4 sore. Dan aku bakal preview dari urutan ke-30 sebagai new entry kita yang pertama. Ada track Indolisnya dari Wisnu Santika featuring Tiara Andini, Sumpah Percuma.

Ya, lagu Sumpah Percuma Isa Muda yang menceritakan tentang seseorang yang sangat berambisi mengejar mimpi dan juga kesuksesan gitu loh. Tetapi di balik pencapaiannya ia juga ngerasa kosong karena enggak punya cinta dan seseorang untuk berbagi kehidupan gitu loh. Isa Muda yang pada awalnya ia berusaha kan meyakini diri sendiri bahwa ia tuh enggak takut sendirian kan, mampu menghadapi kesepian juga selama dunia dan mimpinya tuh berhasil ia genggam. Tapi pas malam hari tiba-tiba suasana itu berubah jadi sunyi dan rasa butuh seseorangnya tuh kuat banget ya kan Isa Muda. Dan itu dia Isa Muda yang ada di lagu Wisnu Santika ini. Fitur Intiar Andini Isa Muda, jadi lagunya vibesnya Wisnu Santika, cuman galaunya galau Tiar Andini sih. Kolaborasi yang sangat epic. Dan new entry kita yang kedua di urutan ke-29 ada Nabila Takia, Tak Semudah Hom Pimpa.

Ya, tak semudah pimpa dari Nabila Taqiyah ya gue yang diriris di 9 September 2006 Isa Muda yang ngajarin kisah cinta yang dikemas melalui permainan tradisional anak-anak gitu loh. Ya tapi tau gak sih Isa Muda, lagunya itu kan baru banget ya dirilis tanggal 9. Berarti tanggal 15 tuh adalah hari ya sekitaran semingguan lah Isa Muda perilisannya. Tapi lagunya udah bener-bener booming banget loh Isa Muda. Dan lagu ini tuh ditulis oleh Happy Andromeda, Jayan Prayastrinanda, dan juga Matheus Guntur ya, yang menggambarkan seseorang yang masih menunggu kehadiran orang yang dicintainya gitu loh, yang semuda. Namun penantian itu justru diwarnai dengan rasa kecewa karena yang ditunggu tuh gak kunjung kembali. Jadi gak sepatutnya itu kembali setelah pergi meninggalkan luka. Jadi kayak apa ya, gamon lah bisa dibilang. Dan permainan Hopimpa ini digunakan sebagai metafora juga untuk ngegambarin hubungan yang seharusnya itu sederhana aja dalam permainan anak-anak gitu kan, yang ya putih hitam kayak bolak-balik telapak tangan ya, tapi ternyata nyatanya hubungan itu enggak bisa semudah kita membolak-balikkan telapak tangan di semudah. Dan satu track dibalik dari Nabila Taqiyah masih Indolis track-nya, dan ini dari Juicy Lucy di bawah naungan Emotion Entertainment. Baik hati.

Ya, lagunya dari Juicy Lucy, Samuda Baik Hati ya, yang menceritakan tentang seseorang yang sulit melupakan mantan kekasihnya gitu, dengan alasan ya mantannya ini tuh mantan kandung alias baik hati. Jadi dia tuh gamon gitu loh yang Samuda, gara-gara orang yang apa namanya ninggalin dia itu tuh lebih baik hati bisa dibilang ya Samuda. Jadi seseorang tuh udah mulai ngerasa susah banget buat move on karena mantannya tuh masih memperlakukan dengan sangat baik setelah hubungan mereka usai. Jadi walaupun udah jadi mantan, dia tuh masih baik hati gitu. Harusnya ngeblok aja gak sih? Ada memang di sini dilema yang besar antara keinginan untuk pergi dan melupakan gitu kan. Tetapi perasaan itu kembali muncul akibat sikap positif yang ada di diri sang mantan. Makanya kalau misalkan mantannya nyebelin, selingkuh, terus juga emosi banget kalau ngelihat dia, itu kita lebih gampang melupakannya, apalagi jalur ilfil tuh lebih gampang lagi yang sama. Tetapi kalau misalkan dianya bener-bener kayak nggak ada kejelekan, malah jadi baik hati, itu malah bikin susah banget buat move on, ya nggak sih? Ya ada malah jadi pengen balikan. Dan ini dasarnya nama Uwan di lagu Baik Hati ini, Samuda POV dari sang penyanyi. Oke, dan di sini aku bakalan puterin track lengkapnya. So buat Samuda jangan kemana-mana, tetap bareng aku di NBS Daily Top 30 Countdown the Best Charts.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Agis Tiap Pagi, tenang mu tentang gue. Dan ya masa muda, di sini aku bakal spill lagi lagu-lagu up to date-nya di urutan ke-12. Kita udah masuk masa muda, di sini ada Indolisnya dari Lomba Sihir Fast Bunga. Ini dia previewnya untuk kamu.

Ya, pasukan dari Yolong Masih Ini Samuda, ini lagu barunya mereka yang menceritakan tentang keikhlasan seseorang dalam menerima perubahan hubungan serta perkembangan hidup orang-orang di sekitarnya gitu loh, Samuda. Jadi dalam lagu itu merefleksikan jarak yang muncul sering berjalannya waktu dan juga perbedaan jalan hidup masing-masing individu gitu. Dan ini ngegambarin bagaimana sebuah kelompok atau lingkaran pertemanan Samuda yang semakin hari semakin mengecil, yang dulunya kita banyak-banyak, lambat laun satu persatu hilang dan melanjutkan kehidupan masing-masing. Soal keikhlasan, ada pesan mendalam mengenai kerelaan melihat orang-orang yang terdekat kita yang Samuda berkembang dan bahagia di jalurnya sendiri gitu loh, Samuda. Dan ini bagus banget sih kalau kita punya circle yang kayak gini ya, yang ikut bahagia kalau kita sukses ya Samuda, yang selalu ngedukung apapun jalannya kita. Circle pertemanan emang bisa mengecil seiring berjalannya waktu, tapi relasi Samuda dengan teman dekat kamu usahain tetap terwujud ya. Satu track di belakangnya dari Lomba Sihir di urutan ke-11, Roni Parulian, Dunia Imaginer.

Lagu dari Pamungkas, sisa muda yang menyampaikan tentang bahwa proses menjadi dewasa ini selalu berawal dari kemampuan seorang dalam melihat ke dalam diri sendiri gitu. Jadi memahami diri sendiri, menyelami diri sendiri. Kita tahu sisa muda apa yang ada dari kelebihan kita, kekurangan kita, dan lagu itu juga mendefinisikan ulang masukin kekurangan ini bukan tanda kelemahan sisa muda. Karena banyak orang yang cenderung merasa lemah kalau misalkan kita minta maaf duluan, padahal sebenarnya enggak. Ini tuh merupakan keberanian dalam langkah awal menuju kedamaian gitu loh. Ya udahlah ngalah aja gitu kan. Itu menunjukkan hal yang dewasa sebenarnya sama udah. Satu lagi dari pemungkas

Yeah, I can see you with that way. Samudra lagu tentang perempuan yang samudra. Jadi POV-nya itu seorang wanita yang dia tuh pede abis, percaya diri dan tahu persis apa yang diinginkan dalam hubungan nih samudra. Jadi dari itu ngegambarin seorang yang nggak mau asal nerima atau berkompromi dengan cowok yang bersikap setengah-setengah atau bingung gitu. Jadi benar-benar anti cowok bingung lah. Dia karena dia percaya dengan potensinya dia, dia pede orangnya tahu persis apa yang diinginkan dalam hubungannya. Jadi dia bakalan memilih untuk orang-orang yang pastinya serius gitu loh yang samuda. Jadi bakalan ngekesampingan orang-orang yang bingung, yang emang gak serius kelihatan dari awal. Tapi emang kayaknya semua orang harus ada prinsip kayak gini gak sih yang samuda, kalau niatnya pengen serius ya, kalau dalam tanda kutip gak main-main. Hubungan yang dewasa gak sih yang samuda, ketika kita udah lelah banget ketemu sama cowok bingung, akhirnya kita harus ngerasa percaya diri yang samuda bahwa kita tuh deserve buat dapetin hal yang lebih baik ya. Dan satu lagi samudera besti songnya aku bakal preview ada Dua Lipa with Training Season.

Ya, ini sebenarnya lagu Dua Lipa ini maknanya hampir sama kayak Katsey yang That Way. Benar-benar Katsey kan dia udah gak mau ketemu sama cowok bingung, udah pengen ketemu sama cowok yang serius aja yang bisa memahami value-nya. Dia sebagai wanita yang independen gitu ibaratnya. Sedangkan Dua Lipa di sini dia udah bosan juga sama cowok-cowok yang harus diajarin lagi gitu kan, harus di training lagi dari awal. Dia pengen ketemu sama orang yang udah matang gitu, yang udah dewasa, yang kita tuh enggak ngelewatin training season lagi. Sebenarnya sama ya POV seorang wanita yang udah bosan sekali dengan hal-hal yang childish. Oke, Samuda, dan sebentar aku bakalan preview sampai sini dulu. Dan itu artinya masih ada beberapa countdown yang bakalan aku preview. Jadi buat Samuda jangan pindahin frekuensinya kamu ya. Tetap bareng Kevin di NBS Daily hari ini.

0: sayang, sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, yang aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, wah, bagus banget. Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall

utama, musola, dan parkiran luar. Yang sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Ya, lagunya mahal ini sama dia bercuma di urutan ke-6 di NBS Daily hari ini. Dan aku bakal lanjut lagi sama dia untuk track selanjutnya. Tapi aku mau kasih kamu informasi dulu nih sama dia, buat Insamuda yang lagi cari HP baru ya. Ada Simastel solusi buat Insamuda yang ingin ganti handphone nih. Di Simastel kamu mau tukar tambah bisa, mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP aja, mau COD bisa juga. Simastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone dan aksesorisnya, Simastel juga ada handphone second. HP kamu yang rusak pun bisa diservis di Simastel. CCTV, Smart TV maupun laptop ada juga, dan masih banyak lagi yang lainnya dijamin terlengkap deh. Dan gaknya itu, pelayanan juga ramah-ramai samuda. Yuk segera kunjungi Simastel sekarang yang beralamat di Jalan Ahmadiyani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi, atau cabang Simastel di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Dan ikuti juga update-update seputaran smartphone di Instagram dan TikTok Simastel. Hubungin WhatsApp officialnya di 0857 216 21 621. Senang belanja di Simastel. Di urutan kelima yang sama udah aku bakalan preview, ada Indolistriknya dari Toulouse, Teh Hijau.

Ya, Tulus Stay Jam sama dia lagu yang bercerita tentang rasa hampa, kelelahan emosional dan juga proses berdamai dengan diri sendiri. Dan lagu itu bukan sekedar lagu cinta biasa, tapi sama dia lagu ini tuh menggambarkan fase saat seseorang merasa kosong dan kehilangan semangat. Dan di sini Tulus juga bilang bahwa rasa ini tuh hampir wajar sama dia, rasa hampa yang dirasain tuh enggak perlu dipaksa untuk langsung hilang gitu sama dia. Dan kenapa di sini ambil teh hijau? Karena teh hijau itu sebagai filosofi aja samude, sebagai metafora yang dimana ngelambangin ketenangan dan juga kontrol diri yang sederhana. Jadi nggak usah buru-buru, ya udah nikmatin aja teh hijau yang di tangan. Walaupun cuma sekali disebutin, tapi lagu ini mewakilin semua isi yang ada di lagu ini. Dan satu lagi ternyata bakalan aku preview Indolist track-nya dari Vanessa Zee di bawah naungan Universal Music Indonesia dengan track Menjauh. Dan ini preview-nya untuk kamu.

Ya, lagu Vanessa Z, Samudera Menjauh, lagu yang dirilis di pertengahan tahun ini, tepatnya di bulan Juli ya kalau gak salah. Dan lagu Menjauh itu menggambarin fase melelahkan dalam sebuah hubungan ketika satu pihak itu kayak masih berusaha buat memperbaiki keadaan ya, sementara pihak lainnya itu perlahan memilih untuk menjauh. Emang sulit sih Samudera menyatukan hati yang emang udah beda perasaan, dan melalui lirik yang terasa seperti percakapan antara dua orang itu. Itu mengangkat isu komunikasi Esa Muda. Emang sih kalau misalkan hubungan komunikasinya udah nggak jalan, Esa Muda susah banget lah kita ketemu sama perdebatan yang selesai. Jadi ada aja terus bahan perdebatan. So buat hubungan yang udah mulai banyak debatnya, Esa Muda banyak komunikasinya, banyak persoalan soal komunikasi, kayaknya harus segera diperbaiki Esa Muda. Kita ngumpul empat mata dan cari jalan keluarnya sebelum asing dan menjauh. Dan aku ada 3 countdown yang belum di preview, jadi buat semua udah jangan kemana-mana ya. So stay tune only 192.3.

Miliki yang liwan 92.5 Best FM Sukabumi's number one hits music station. Dan di samudera kamu masih aku temenin di NBS Daily Top 30 hari ini. Dan ada 3 countdown yang belum aku preview. Di sini langsung aja samudera aku bakalan preview di urutan ketiga.

Assalamualaikum dari Fajar Nur. Sama dia, kamu pernah gak sih dalam suatu hubungan tiba-tiba kamu ngerasain rasa bingung sama muda. Kok aku terus ya yang disakitin? Kok aku terus ya yang berjuang? Aku sebenarnya salah apa sih? Nah, mungkin kamu ada di lagunya Fajar Nur ini, salah apa aku? Ketika kita tuh bingung sama muda dengan kesalahan kita, padahal kita ngerasa udah ngelakuin segala yang terbaik gitu. Jadi untuk kamu semuda yang pastinya relate di lagu ini, kamu bisa dengerin lagu Fajar Nur di NBS Radio ya. Dan lagu ini tuh semuda udah cukup lama di chart NBS. Capek banget lah buat ngejalanin hubungan yang dirasa ternyata selama ini berjuang sendirian gitu. Jadi gak ada feedback yang sama dari yang dia cintai selama ini semuda. Berarti kalau misalkan kamu ada di posisi seperti ini, kamu udah salah apa aku? Kamu di posisi orang yang ngerasa berjuang sendirian, berarti kalau kamu nyerah pun ya hubungannya gak akan ada yang mempertahani nih samuda. Karena selama ini tuh yang pertahanin ya kamu-kamu aja ya samuda. Dan emang sih mendingan ngelepasin orang yang gak cinta sama kita, ya sakitnya mending sekali samuda daripada sakitnya setiap hari.

Lagu Ziva Magnolia sama Depo Lindungmu, lagu yang merupakan bisa dibilang lagu baru dari Ziva yang semuda, karena lagu yang ditulis oleh Anmes Kamaleng itu juga menjadi original soundtrack dari salah satu film yang semuda. Dan itu ngusung nuansa cinta yang hangat dan penuh ketulusan gitu. Dan itu lebih dari sekedar lagu romantis loh yang semuda. Makna pelindungmu di sini berbicara tentang janji untuk mencintai, menjaga dan menemani seseorang sepanjang hidupnya gitu. Dan tokoh dalam lagu ini itu bersedia menjadi tempat berlindung bagi orang yang dicintainya. Bahkan rela memberikan apapun yang dimilikinya tanpa mengharapkan balasan yang semuda. Dan hal ini nih merupakan ketulusan yang nunjukin bahwa cinta baginya itu bukan sekedar tentang mendapatkan kebahagiaan, tapi juga tentang kesediaan berkorban dan tetap memilih orang yang dicintai dalam berbagai keadaan, saudara. Dan kalau kita dengerin lagunya itu benar-benar so deep banget sih, saudara. Khas Ziva Magnolia ya. Dan satu track duanya dari Ziva, and this is number one.

Muda. Di trik pertama Samuda masih diisi dengan Roni Parulia, sama seperti hari kemarin nih Samuda. NBS Radio Samuda. Dan kita akan telah lebih jauh untuk makna dari lagu Februari Samuda, yang mana ternyata lagu Februari ini bercerita tentang seorang yang kembali membuka hatinya ya Samuda, setelah menemukan cinta baru. Jadi udah lama banget ya gak ngerasain fall in love kepada seseorang. Tiba-tiba di bulan Februari ada orang yang bisa mengetuk hatinya. Dan di liriknya sendiri Samuda, Ron ini ngegambarin perasaan jatuh cinta yang itu semakin dalam setelah menjalani waktu bersama gitu loh. Jadi rasa cinta itu semakin kuat pas dideketin tuh ya, semakin nyaman aja. Dan ternyata sosok ini tuh bukan hanya bikin bahagia juga, tapi ngedorongnya untuk menjadi versi terbaik dalam dirinya sendiri Samuda. Jadi benar-benar definisi udah menemukan orang yang dicari selama ini ya. Oke, Samuda, dan kita udah di penghujung acara aja. Di sini sekaligus game-nya bertugas juga harus undur pamit dari ruang dengan kamu. Thanks buat kamu, Samuda. Selamat melanjutkan kembali aktivitasnya kamu. See you di acara selanjutnya.

We're okay, only one 92.9 Best FM Sukabumi number 1 hits music station. Hai, selamat sore samuda. Apa kabar kamu hari ini? Dan kembali mengudara aku di sore harinya, teman kamu di prime time selama 3 jam sampai jam 7 malam. Dan aku bakalan sepilih sama untuk info traffic, berita lokal dan juga lagu-lagu enak yang temenin kamu dan afternoon tea or coffee untuk sore ini samuda. Dan aku bakalan puterin dulu untuk opening song sama dengan untuk mengawali perjumpaan kita di sini. Aku ada lagunya dari Lomba Sihir, Fast Bunga. So stay tuned only one 92.3.

Kamu lagi cari rumah pertama dengan harga terjangkau, lokasi nyaman dan spesifikasi yang lengkap. Rekomendasi perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang. Hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru, Sukabumi. Rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga. Menggunakan pondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster, aci dan cat, lantai keramik 40x40 untuk ruang utama, keramik kamar dan WC 20x20, atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama. Dan masih banyak lagi keunggulan yang dimiliki Geraha Mandiri Cikujang. Untuk kenyamanan rumah, dilengkapi daya listrik 900 watt, plafon gipsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi. Dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, Exit Tol Bocimi, Stasiun Kereta Api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah, hingga perguruan tinggi. Lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah, dan berada di kawasan yang bebas banjir. Khusus buat insan muda, saat ini tersedia promo DP mulai 2 jutaan, gratis pemasangan wifi, serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 juta rupiah per bulan, sesuai tenor yang dipilih. Proses KPR didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah. Cukup booking blok sebesar 500 ribu dan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas yang lengkap. Hubungi sekarang di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Geraha Mandiri Cikujang, Kampung Legok Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri.

Ini Samuda dan ya lagunya enak banget walaupun liriknya misterius tapi lagunya cukup serius ya. Aku masih temenin kamu Samuda di Prime Time dan di sini aku bakalan spill lagi untuk info traffic untuk hari ini. Barangkali kamu butuh info traffic aku bakalan spill dan kita bakalan mulai dari sekitaran Jalan Siliwangi. Jalan Siliwangi di sini aman Samuda, tidak ada kemacetan maupun pembadatan ya. Jadi buat kamu yang melewati Jalan Siliwangi lancar, RE Marta Dinata pun bisa dibilang untuk hari ini lumayan cukup lancar ya Samuda. Tidak ada kemacetan yang berarti, hanya memang ada sedikit pemadatan di area ini. Jalan pertigaan Insinyur Haji Juanda, Jenderal Jaksi juga. Terus di ruas jalan ini, seberang Toserba Jogja Sukabumi. Tapi itu cuma pemadatan aja ya Samuda, tidak ada kemacetan di sini. Terus titik pemadatan lainnya itu ada di jalan Stasiun Timur nih Samuda nih. Dari mulai masuk Jenderal Jaksi ini ada pemadatan. Begitupun di jalan Stasiun Timur sampai nanti kamu ketemu di Stasiun Timur nih Samuda ya. Di stasiun ini pemadatannya berhenti Samuda. Terus nanti kamu keluar lagi di jalan tembusan Stasiun Timur, barangkali kamu mau ke arah Oto Iskandar Dinata, ini juga pemadatannya cukup panjang ya Samuda. Jadi memang untuk area terpanjang pemadatannya itu di jalan Stasiun Timur ya. Sedangkan untuk Oto Iskandar Dinatanya ini malah lancar nih hari ini Samuda, tidak ada kemacetan begitupun pemadatannya. Dan untuk titik lainnya bakalan aku spill itu di jalan Nasional 3 atau RA Kosasi ya. Kita masukin semuanya dari mulai pertigaan Siliwangi RA Kosasi ini terpantau ada pemadatan ya Samuda. Kita baru belok ya ketemu jalan nasional udah ketemu pemadatan yang cukup panjang. Pemadatannya ini tuh berakhir di SPBU Pertamina Kibodas. Pemadatannya sampai situ, sisanya macet ya Samuda. Macet sampai jalan pertigaan Ciawul Pasir, dilanjut lagi dengan pemadatan dan kemacetan sampai jalan Ciawul Baru ya. Jadi cukup panjang untuk pemadatan dan kemacetannya ya. Untuk kamu yang menuju arah Sukaraja ya Samuda. Dan titik lainnya ya Samuda buat kamu yang menuju arah Sukaraja, ada titik kemacetan dan pemadatan lainnya itu di sekitaran ini ya Samuda. Ciaul ya, bisa dibilang ini pertigaan Subang Jaya. Apa ya, kalau nggak salah namanya ini tuh Harempoy ya. Di Harempoy ini panjang banget sampai pertigaan Jalan Ciandam untuk pemadatannya, tapi ini yang arah Sukaraja ya. Arah sebaliknya justru aman. Terus juga di Kodim ya, sudah ada pemadatan lagi nih. Cukup panjang sampai kamu ketemu di PCP ya. PCP 1 ini ada pemadatan ya, Samuda. Sedangkan untuk arah sebaliknya itu tuh kemacetannya itu dimulai dari jalan seberang Ciawul Pasir nih Samuda ya. Itu hanya pemadatan biasa, tidak terlalu panjang. Terus lagi disusul nanti di sekitaran Gang Rusni nih Samuda. Sampai nanti di seberang ini Gang Munajat ya. Pemadatannya nggak terlalu parah ya Samuda dibandingkan arah sebaliknya. Arah Sukaraja itu berarti arah bubaran kantor nih Samuda, udah pada pulang kerja sepertinya ya. Ya, dan untuk ruas jalan lainnya overall aman sih Samuda ya. Untuk titik kemacetannya itu mungkin di daerah sini. Ada beberapa titik lainnya mungkin arah jalan ke Cisaat nih. Aku lihat juga Merah Station only 192.3.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Pertamanya mah cuma makan melonnya aja, udah tahu dagingnya bau. Jam 9 tiba-tiba pusing, terus yang pusing gitu disuruh ke UKS.
2: Konspirasi politik. Saya tidak sama sekali merasa didakwakan oleh dakwaan jaksa penuntut umum yang 107 miliar.
3: Jabar Now edisi Selasa 15 September diantaranya mengenai insiden KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa. Pemkat Garut janjikan pemulangan 2 jenazah dan pendampingan belasan korban. Bupati Bekasi nonaktif divonis 6 tahun penjara. 30 pelajar SMP di Kuningan diduga keracunan menu MBG. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Garut menyampaikan duka cita mendalam atas musibah tenggelamnya kapal motor Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Dari 23 warga Garut yang menjadi penumpang, 11 orang dinyatakan selamat, 2 orang meninggal dunia, sementara 10 lainnya masih dalam pencarian tim SAR gabungan.
4: Bupati Garut Abdus Isyakur Amin didampingi Kepala Dinas Sosial mengunjungi keluarga korban di Kecamatan Karangpawitan Senin 14 September untuk memberikan dukungan moral serta mengawal proses identifikasi. Informasi 11 warga yang selamat dipastikan setelah pihak keluarga berhasil berkomunikasi langsung melalui panggilan video. Bupati Syakur menegaskan pemerintah daerah berkomitmen penuh untuk mengupayakan pemulangan jenazah korban serta memberangkatkan tim pendamping ke Surabaya atau Banjarmasin.
5: Pertama adalah supaya bisa segera diidentifikasi korban-korban yang berasal di Garut. Yang kedua juga mereka sangat berharap korban yang meninggal itu bisa dibawa kembali ke Kabupaten Garut. Yang kita terima dari 23 orang itu 11 yang tengah selamat, itu pun juga dari komunikasi mereka sendiri langsung. Jadi ke pihak keluarganya, teman mereka, videoan segala macam. Yang dua itu sudah fix. Dari dinas sosial.
3: Masih informasi terkait, pemerintah Kabupaten Garut melalui Dinas Sosial bergerak cepat menangani 23 warga Kecamatan Karangpawitan yang menjadi korban tenggelamnya kapal motor Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Selain memverifikasi data dan domisili, Dinsos juga menjalin komunikasi intensif dengan pihak maskapai pelayaran guna memastikan seluruh hak para korban terpenuhi. Musibah tenggelamnya kapal rute Surabaya menuju Banjarmasin itu berdampak langsung pada 23 warga Desa Situsaer Karangpawitan. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Garut, Dr. Marlinda Sitihana menyampaikan penanganan darurat langsung dilakukan sejak laporan diterima Minggu malam. Dari data per Senin kemarin, sebanyak 11 korban ditemukan selamat, 1 orang dikonfirmasi meninggal dunia atas nama Enjang. Sementara 11 warga lainnya masih dalam pencarian tim SAR gabungan.
6: Yang dalam pencarian Utep, Acim, Usep, Raden, Kiki, Agil, Rio, Hakim, Salmat
3: bersama jenazah almarhum Enjang berada dalam perjalanan laut menuju Surabaya untuk menjalani

0: makan oksigen.
1: Pertamanya cuma makan melonnya aja, udah tahu dagingnya bau. Jam 9 tiba-tiba pusing, terus yang pusing itu disuruh ke UKS.
2: Kan menu MBG atau gimana?
1: Melonnya.
2: Langsung pusing, satu jam kemudian.
0: Sementara, Kepala Puskesmas Ciwaru mengatakan ada 29 siswa SMPN 2 Ciwaru dan 1 siswa SD. Pihaknya kini masih mendalami dugaan keracunan makanan tersebut. Untuk para siswa, kini sudah mulai membaik setelah alami pusing dan mual.
3: Makan MBG-nya sekitar jam 8, mungkin terjadinya mual muntahnya jam 9-an reaksinya. Dari sekolah langsung telepon, saya membawa tim ke sana dan koordinasi dengan Pak Camat. Observasi 1 jam, saya melihat ke SPPG ngambil sampel, balik lagi ke puskes, ternyata ada yang sesek. Saya bilang, udah aja bawa ke puskesmas, kita rawat bareng-bareng.
2: Berapa orang yang dibawa ke sini?
3: Semuanya 29 yang ada di sini. Sekarang kondisinya bagus.
0: Untuk memastikan dugaan keracunan makanan dari menu MBG tersebut, petugas telah mengambil sampel untuk diuji di laboratorium.
4: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, petugas gabungan terus mengendalikan kebakaran di tempat pembuangan akhir TPA Galuga Bogor. Hingga hari ke-8 penanganan Senin 14 September, kondisi api menunjukkan perkembangan positif. Dari total 8,4 hektar lahan yang terdampak kebakaran, petugas kini tinggal menangani sekitar 0,48 hektar.
5: Sejumlah titik api masih terlihat di kawasan TPAS Galuga, Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor. Asap tebal masih membumbung tinggi dari timbunan sampah, sementara petugas terus melokalisir dan memadamkan sumber api. Pemadaman melibatkan damkar, BPBD, TNI AU, relawan, dan masyarakat. Upaya dilakukan dengan penyiraman dari udara, pemadaman manual, serta pengerukan timbunan sampah. Meski air telah digelontorkan dari udara hingga puluhan ton, api masih kembali muncul dari dalam timbunan. Luas area terbakar dikabarkan mencapai lebih dari 5 hektar.
6: Api di wilayah Kabupaten Bogor sejak kemarin sudah selesai, pendinginan pun masih terus berjalan, dan hari ini kita bergotong royong bersama-sama masuk ke wilayah kota Bogor. Jadi beberapa gundukan-gundukan tadi mengeluarkan asap, maka gundukan-gundukan semuanya kita pecah, kita bongkar. Setelah dibongkar, kita semprot, dinginkan semuanya.
7: Mudah-mudahan titik-titik lainnya bisa diselesaikan oleh kawan-kawan damkar, sehingga mudah-mudahan besok selesai. Tapi kalau misalnya besok belum selesai, nanti saya akan menerima koordinasi lagi dari Pak Bupati.
5: Pemerintah daerah bersama petugas gabungan terus melakukan pemadaman dan mencegah api meluas ke area lain.
4: Puluhan warga yang tergabung dalam Forum Masyarakat Korban Sampah atau FMKS menutup akses jalan menuju tempat pemrosesan akhir atau TPA Cikundul, Kota Sukabumi sebagai protes mereka terhadap kondisi lahan tempat pemakaman umum Cikundul yang telah terdampak limbah dan timbunan sampah dari aktivitas TPA.
8: Menurut Elong, Ketua FMKS, warga menyebut sejumlah bagian lahan pemakaman tergenang cairan limbah dan dipenuhi sampah sehingga dinilai tidak lagi layak digunakan untuk pemakaman.
9: Sekarang karena pemakaman tidak bisa digunakan untuk penguburan karena sudah menjadi rawa dan penuh dengan sampah. Kita sudah beberapa kali mengadakan audien, tapi sampai saat ini belum ada jawaban atau tindak lanjut untuk memperbaiki lahan pemakaman.
8: Aksi penutupan akses sempat menghentikan perjalanan kendaraan pengangkut sampah menuju TPA Cikundul. Menanggapi aksi tersebut, Wakil Wali Kota Sukabumi Bobby Maulana turun langsung menemui warga. Pemerintah Kota Sukabumi berjanji akan mengordinasikan penanganan lahan yang terdampak, termasuk melihat ketersediaan anggaran untuk pengurugan secara bertahap.
10: Untuk melihat ketersediaan kosong anggaran berapa yang bisa dialokasikan. Yang penting di perubahan ini bisa kita eksekusi dulu.
8: Setelah mendapat penjelasan dari pemerintah, warga akhirnya membuka kembali akses jalan menuju TPA. Meski demikian, warga menegaskan akan terus mengawal janji pemerintah hingga penanganan lahan makam yang terdampak sampah benar-benar direalisasikan.
11: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, KPID Jawa Barat bersama PRSSNI Jawa Barat siap menggelar Puncak Hari Penyiaran Daerah Harsyarda 2026.
12: Mengusung tema Transformasi Digital Penyiaran, Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa.
11: Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026, dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
12: bukan sekadar ajang silaturahmi insan penyiaran. Harsiarda 2026 menghadirkan beragam layanan publik gratis untuk Anda. Mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, cek gigi, aksi donor darah, hingga konsultasi psikologis.
11: Makin seru dengan senam sehat bersama, lomba mewarnai anak, serta ajang untuk bakat pemilihan jara suara, jawara penyiaran. Sampai jumpa di puncak Harsiarda 2026, Plaza Mekarsari, Bandung Barat, Sabtu 10 Oktober 2026.
12: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
4: Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Bandung menjatuhkan vonis hukuman penjara 6 tahun serta denda Rp300 juta terhadap Bupati Bekasi nonaktif Ade Kunang yang terjerat kasus korupsi proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi. Sedangkan ayah dari Bupati Bekasi nonaktif yaitu HM Kunang divonis 4 tahun hukuman penjara serta denda Rp300 juta.
13: Majelis Hakim yang dipimpin Novian Saputra menyebutkan bahwa terdakwa Ade Kuswara Kunang dan HM Kunang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus korupsi proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi. Ade Kuswara Kunang terbukti menerima uang sebesar Rp11,4 miliar dan HM Kunang sebesar Rp1 miliar dari pengusaha Sarjan agar mendapatkan proyek di pemerintah Kabupaten Bekasi.
14: Menjatuhkan pidana pada terdakwa 1 Ade Kuswara Kunang dengan pidana penjara selama 6 tahun dan pidana denda sebesar Rp300 juta dan ketentuan apabila pidana tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara pengganti selama 100 hari. 3. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa HM Kunang alias Abah Kunang dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sebesar Rp300 juta dan ketentuan apabila pidana tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 100 hari.
13: Usai menjalani persidangan di hadapan para wartawan, Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara Kunang bersikukuh pada pendiriannya bahwa ia tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi seperti yang dituduhkan oleh jaksa penuntut umum.
15: Saya tidak merasa melakukan tindakan korupsi. Uang 8,5 bukan 12.400 yang seperti didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Uang pinjaman saya itu 8,5 dan artinya di sini ketika jaksa penuntut umum menuntut saya, hakim memutuskan tidak jauh. Saya anggap ini ya 100% 90% lah kesamaannya. Tapi saya sampaikan ke masyarakat Kabupaten Bekasi bahwa ini sekali lagi adalah konspirasi politik. Saya tidak sama sekali merasa didakwakan oleh dakwaan jaksa penuntut umum yang 107 miliar. Itu bisa dicek siapa yang melelangnya pada waktu itu.
13: Sebelumnya, Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara Kunang bersama ayahnya HM Kunang didakwa menerima suap sebesar Rp12,4 miliar untuk mengatur paket pekerjaan tahun 2025 agar dimenangkan oleh perusahaan milik Sarjan. Pemberian uang suap dilakukan secara bertahap melalui sejumlah orang.
11: Terima kasih. Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
16: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
17: Bagus kok. Tapi aku kepikiran setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
16: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
17: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
16: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
17: Ada. Aku sempat lihat Bumi Slabintana. Lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk. Cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
16: Wah, pasti mahal ya?
17: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi. Mulai dari 300 jutaan.
16: Serius? Mulai 300 jutaan?
17: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
16: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
17: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Selabin Tanah. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Selabin Tanah. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

0: aku mau.
1: Insan muda, hold on, aku ada informasi buat kamu. Buat kamu yang lagi cari HP baru, ada SIMASTEL yang solusi buat insan muda yang ingin ganti handphone. Di sana kamu mau tuker tambah bisa, mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% asuran hanya dengan KTP aja. Mau COD bisa juga. Dan SIMASTEL adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone dan aksesorisnya, SIMASTEL juga ada handphone second. Loh, HP kamu yang rusak pun itu bisa diservis di SIMASTEL. CCTV, Smart TV maupun laptop ada juga, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dijamin terlengkap deh, dan gak hanya itu ya, pelayanan juga ramah banget. Jadi segera kunjungi SIMASTEL sekarang, insan muda, yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Rukun nomor 6, Kota Sukabumi, atau cabang SIMASTEL di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Dan ikuti juga update-update seputaran smartphone di Instagram dan TikTok SIMASTEL. Hubungi WhatsApp officialnya 0857 216 216 21. Senangnya belanja di SIMASTEL.

Well, okay, only one 92.3 BS FM Sukabumi's number one hits music station. Dan nih sama udah gak kerasa kita udah di penghujung acara aja di prime time edisi 15 September 2026 nih sama udah pertengahan bulan ya. Dan aku ucapin sorry to say kalau ada salah kata dari aku yang mengudara. Ucapin terima kasih juga buat semuanya yang udah stay tune dan bergabung di malam ini. Okay, dan yang pasti jangan pindahin frekuensinya kamu karena masih ada acara seru lainnya di NBS Radio. Samuda, Kevin yang bertugas pamit. See you next time and bye-bye.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya. Terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
2: Closer to the music. Here we are again. Z Plus. Different. New. Hot. Fast. Electrifying.

Në 2.3 FM të këmit number 1 Hits Music Station Disëran sonë kësi pang të kasi lëvangi kota suka bumi. Halo Insa Muda, selamat malam. Dan bertemu kembali bareng Haida dan pakatemen kamu selama 2 jam depan di acara Relasi Request Lagu sini. Yang pasti Insa Muda kamu bisa banget ya request lagu favoritnya di kolom komentar Facebook, Instagram, atau juga bisa banget di nomor WhatsApp 0815 1493923. Yang pastinya lagu pop dan juga bisa banget dari Wishlist, Indalist ataupun juga K-pop Insa Muda. Dan tapi sebelum kita masuk ke sesi request, di sini Haida punya opening song dulu Insa Muda. Ada lomba sihir, semua orang pernah sakit hati.

Malam kamu suram gak menyenangkan. Bingung malam harinya mau kemana. Mau nama kamu eksis di udara? Jadi banyak kenalan gara-gara sering request sambil salam-salam. Makanya jangan lupa selalu stay tune di Relasi. Request lagu sini dari Senin sampai Kamis jam 7 sampai jam 9 malam.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

0: Ede, mantep be.
1: Mantep apanya? Sakit perut gua.
0: Ya elah, udah ya bilang kemarin makan durian sama kulit-kulitnya.
1: Habisnya enak, Yom.
0: Ya elah, yaudah deh, kita ambil antrian berobat dulu deh kalau gitu.
1: Ah, ambil antrian obat gimana? Kita ini kan dari Faskes jauh. Udah gitu juga, kita harus siapin berkas-berkas fotokopi banyak, lama ngantrinya lagi.
0: Ya elah, be. Zaman sekarang berobat pakai BPJS sudah gampang, be. Udah bisa ambil antrian online dari mana aja, kapan aja.
1: Ah, pakai apa?
0: Pakai aplikasi Mobile JKN. No, download di handphone. Aplikasi Mobile JKN di Play Store ataupun di App Store. Di-download, ntar login, pilih menu pendaftaran layanan. Nanti kita bisa pilih poli apa, tanggal berapa, jam berapa, dokternya siapa. Terus ditulis tuh keluhannya apa, abis makan kulit durian gitu.
1: Oh gitu, berarti sekarang gampang banget ya. Pakai aplikasi Mobile JKN doang, udah bisa dapet antrian ya?
0: Bisa. Terus sekarang berobat gak perlu lagi bawa berkas-berkas banyak-banyak. Cukup pakai KTP atau NIK aja udah dilayanin.
1: KTP doang?
0: Iya.
1: NIK doang?
0: Udah gampang sekarang belum pakai BJS.
1: Iya. Kalau gitu gua coba.
0: Iya, ntar no, dibedah no perut nama dokter no.
1: Ah, keluar apa nih?
0: Duren.
1: Taruh gua kebon.
0: Oh, makan duren sama kulit-kulitnya. Kayak makan nasi padang gua.

Oke, Trin Sabana Bandung masih sama. Waduh, mana nih yang punya kenangan di Bandung? Waduh, emang Bandung tuh katanya kota estetik tuh, tapi beda sama koponya. Oke, Insan Muda, dan masih temen kamu di acara Lasi Request Lagu sini. Jadi buat kamu yang mengeluarkan lagu favoritnya, Haidar tungguin di Facebook NBS FM ya. Di situ ada postingan terbaru, ada foto Haidar yang kamu bisa komen langsung aja. Tinggal komen lagu apa yang kamu ingin dengerin di malam ini. Nah, kalau di Facebook caranya gitu. Nah, untuk di Instagram kamu tinggal buka aja di NBS FM Sukabumi ya. Dan di situ ada foto Insta Story terbaru juga dari Haidar. Di situ ada question box yang bisa kamu langsung komen aja lagu favorit kamu. Dan kamu juga bisa lewat WhatsApp 0815149239, bisa via chat ataupun boleh banget tuh langsung telepon aja Insta Muda, biar langsung terangkat gitu kan, asik. Oke, dan kita langsung ke instastory Instagram. Jadi ada kawawat _h, malam Kaidar malam juga. Request lagunya Pengen Percuma dari Mahalini, dan buat Kaidar sama Petugas sampai tuntas. Makasih kak. Oke, oke, percuma, percuma, percuma, percuma Mahalini. Siap, mah gempa kita udah siapkan di track pertama ya buat kawawat. Dan nextnya ada Kak Asrisna yang katanya pengen lagu Selesai Sabina Rionor. Puterin ya Kak, makasih. Selesai, oke, selesai, selesai. Aman. Dan di selanjutnya di sini juga ada Eliska _ yang sama pengen Selesai dari Sabina Rionor. Oke, dan juga ada siapa nih? The Nubs ya, katanya pengen lagunya Selamat Malam, request lagunya pengen Nabila Takya yang Tak Semudah Hompimpa. Tak Semudah Hompimpa. Oke, aman banget, kita simpan di track ketiga nih. Dan juga di sini ada Aha Kagaf ya, pengen lagunya Remuk Angie Carvalho. Oke, Remuk. Oke, oke, oke, aman banget, kita udah siapin di track keempat. Dan oke, kalau begitu udah dampal track Insan Muda, langsung aja kita puterin ini dia, Mahalini Percuma.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya. Terus
1: luas, tapi juga instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Sama masih bareng Haidar dan temen kamu di acara Relasi Request Lagu. Sini sama temen-temen kamu di jam makan malam insan muda nih. Udah pada makan malam belum insan muda? Harus nih ya, sebelum kamu beristirahat cukupi juga insan muda ya, kamu harus juga makan malam. Karena daripada kamu yang gak makan malam terus tiba-tiba di malam hari kamu kebangun karena lapar insan muda, nah itu malah jadi ganggu kamu di waktu istirahat nih. Jadi karena kenapa makan malam itu sama pentingnya kayak makan sarapan juga insan muda. Dan oke, insan muda, kita bakal langsung lanjut lagi ya dengan lagu yang sudah kamu requestkan di malam kali ini insan muda. Dan kali ini kita cek di Facebook kali ya. Untuk di Facebook ada siapa nih yang udah request sambil salam-salamnya juga nih insan muda. Oke, untuk di Facebook nih insan muda udah ada diawali dari Kak Fitri. Kak Fitri Haryati Fitri. Fitri Imut dari Cikaret, pengeris lagunya Nikita Willy. Lebih dari indah kalau gak ada Fatin Aci yang jingga. Dan yang spesialnya buat anakku tercinta dan paling spesialnya buat sang suami bawel A. Erwin Ijem. Haidar, makasih, sama-sama. Oke, Nikita Willy itu gak ada, jadi kita kasih Fatin saja. Fatin yang jingga. Oke, jingga ya. Oke, aman ya, udah Haidar simpen di tray pertama nih untuk Kak Fitri. Dan di selanjutnya nih insan muda ada juga dari Abah Waisel Sampelangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Kang Haidar, malam kembali. Selamat bertugas dan sampai tuntas. Salam sehat, bahagia, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih, sama-sama. Dan juga di sini ada Made Markus, asik. Singa Raja Bali, monitor salam kompak di udara. Siap, salam kompak ya Bang Made, thank you. Dan kita beralih lagi ke instastory Instagram nih insan muda, ada siapa nih kali ini. Dap, ini dia insan muda, ada requestan dari Satya Budi 885 yang katanya pengen Hindia yang cincin aja. Oke. Dan nextnya nih insan muda masih di Insta Story ada Bos Cozy, asik Bos Cozy. Pengen lagu Jenna Lina Miza yang Reservasi untuk Dua. Oke. Reservasi untuk Dua Lina Miza ini album terbaru dari Nadine ya. Oke, kita simpan di track ketiga nih buat

Bang Bos dan juga ada Safri di sini yang katanya pengen lagunya Ariana Grande yang Thank You Next. Okay, Thank You Next. Dan by the way, Insan Muda nih ada juga punya informasi buat kamu yang mungkin lagi cari handphone baru. Tenang, ada si Mastel, solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tertambah bisa, mau cicilan bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD bisa juga. Nah, si Mastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, si Mastel juga ada aksesorisnya dan si Mastel juga ada handphone second juga loh. Nah, HP kamu yang rusak pun bisa juga diservis di si Mastel. Si TV, Smart TV maupun laptop ada juga. Dan masih banyak lagi yang lainnya, dijamin terlengkap deh. Nah, gak hanya itu aja, pelayanannya juga ramah banget. Ya, segera kunjungi si Mastel sekarang juga yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi. Atau cabang si Mastel di Jalan Ciwagi nomor 12, Sukabumi. Dan ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan juga TikTok si Mastel. Bila kamu ingin menghubungi langsung aja di WhatsApp official di 0857-21621-621. Senangnya belanja di si Mastel. Dan itu dia Insan Muda ya, karena sih udah ada 4 tray. Langsung aja kita beli yang dia Fatin, Perjilo Jingga.

Malam kamu suram gak menyenangkan. Bingung malam harinya mau kemana. Mau nama kamu eksis di udara? Jadi banyak kenalan gara-gara sering request sambil salam-salam. Makanya jangan lupa selalu stay tune di Relasi. Request lagu sini dari Senin sampai Kamis jam 7 sampai jam 9 malam.

0: Oke, sebenarnya masih bareng Hayu temen kamu di acara relasi request lagu sini. Dan saat ini kamu request lagu favorit kamu nih sama Muda ya. Masih ada waktu sampai jam 9 malam ya. Sekarang mungkin ya 40 menit lagi nih. Jadi mungkin buat kamu yang belum request, Haidar masih tungguin. Dan tadi ada yang telepon ya, tapi tak terangkat karena udah 4 track tadi ya. Jadi Haidar langsung putarkan lagunya. Dan sekarang nih buat kamu tadi yang telepon, mau telepon lagi gak nih? Kalau mau telepon boleh langsung aja di nomor WhatsAppnya di 08151492392. Okay, dan sambil nunggu mungkin yang okay, masuk nih teleponnya. Bentar, kita sapa dulu. Halo.
1: Halo.
0: Relasi.
1: Makin asik.
0: Okay, dengan Kak Ajeng.
1: Betul.
0: Apa kabar Kak Ajeng? Kayak gak semangat gini. Kak Ajeng, kenapa Kak Ajeng?
1: Kurang sehat.
0: Waduh, masih kurang sehat. Kak Ajeng masih batuk?
1: Masih.
0: Waduh, demamnya udah enggak tapi demamnya?
1: Enggak, demam masih batuk.
0: Oh, sama batuk. Oh, batuk sama pilek ya. Cepat sembuh deh Kak Ajeng ya.
1: Awet, cuma ada.
0: Awet, aduh.
1: Udah berobat 2 kali nih
0: ya. Oh iya. Harus sering-sering minum obat berarti Kak Ajeng.
1: Kayaknya harus banyak minum air putih.
0: Nah betul, cuacanya lagi kurang baik gitu. Mau request lagu apa nih Kak?

0: jam?
1: Seperti biasa aja.
0: Cantik Tiara Andini, betul?
1: Iya.
0: Betul. Salam-salamnya buat siapa?
1: Menemani tidur.
0: Asik. Di malam hari. Siap Kak Ajeng. Salam-salamnya buat siapa nih?
1: Buat semuanya ya.
0: Ha?
1: Sayangnya. Buat anak sama suaminya udah pada tidur ya.
0: Yap.
1: Buat akhirnya makasih.
0: Oke, sama-sama. Semoga
1: terus jaga kesehatannya.
0: Siap dong. Terima kasih Kak Ajeng. Ya. Sama-sama, makasih kembali.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Kak Ajeng ya, yang sedang kurang enak badan katanya ya. Cepat sembuh Kak Ajeng, dan juga pemirsa muda yang di sana yang mungkin lagi sakit juga, cepat sembuh ya. Dan lagunya udah kita siapin, Tiara Andini yang cantik. Oke. Dan langsung ke instastory Instagram lagi deh Insta Muda. Tadi kan di Facebook udah, kita pindah lagi ke story, ke instastorynya yang sama udah ya. Ke story Instagramnya, di sini ada siapa nih, bentar kita cek dulu. Oke, ini ada dari Bu Ed Supri, katanya pengen diputar lagunya Bu Supri Rizky Febian yang cuek. Asik, mana ada aku cuek. Asik, boleh kita simpan di track kedua ya buat Bu Supri. Dan juga sih ada Evan Priansyah yang nanti pengen diputar lagunya Koldiak, Jangan Pernah Berubah. Jangan pernah berubah. Oke, aman banget. Dan nextnya ada dari Rehmafna ya, katanya selamat malam Haidar, malam juga pengen color card yang merah. Terima kasih bang, sama-sama. Oke. Dan ada Iqbal M. Zaki underscore pengen sore yang Carolina. Oke, Carolina sore kita simpen di track selanjutnya setelah color card ya yang merah. Dan lagi tim, sampai kita buatin beberapa track yang pastinya ini requestan dari kamu. Dan mungkin buat kamu yang belum request lagunya, Haidar masih tungguin sampai jam 9 malamnya nanti.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

0: bro, dari roman-romannya lagi galau bener nih.
1: Iya nih bro, gue baru diputusin cewek gue, sedih banget.
0: Udah, gak usah galau, kan ada dating di NBS Radio.
1: Dating? Apaan tuh?
0: Dating itu spesial program di NBS Radio yang dimana lu bisa nyari jodoh, curhat, atau mau sharing kisah cinta lu, bro? Bisa. Lu juga bisa request lagu di sini. Acaranya setiap hari Selasa sampai Sabtu dari jam 9 malam sampai jam 12 malam.
1: Oke deh, bro. Tes info ya. Gua mau curhat, mau request lagu Bernadia juga.

Oke, semua udah ngerasa banget ya waktu udah nunjukin nih jam 20.47 menit yang dimana udah waktunya Haidar untuk pamit nih Insa Muda ya. Terima kasih buat kami udah stay tune dari awal sampai akhir, juga mohon maaf nih berada setelah kata selama Haidar mengudara. Dan mungkin juga mohon maaf buat kamu yang belum terbacakan request lagu favoritnya dan juga belum terputarkan requestan lagu favorit kamu nih Insa Muda. Dan tapi tenang aja, Haidar masih bakal temenin kamu di next program. Dan tapi gak akan sendirian, bakal ada Abira Squee Insa Muda, bakal ada Biraga ya yang temenin kamu di malam harinya bareng Haidar juga sampai jam 12 malam nanti. Jadi kamu jangan kemana-mana, stay tune terus di NBS Radio, jangan pindahkan frekuensinya. Dan di sini Haidar bertugas pamit undur diri. See you next time and

Koin Dream Best FM, Sukabumi's number one hits music station. Oke, sebenarnya masih bareng Haidar juga Abi yang bakal temen kamu di acara dating di Gatia Gua tanpa ending sama udah. Jadi buat kamu juga yang mau curhat sambil kesukaan favoritnya, boleh banget Insya Allah kita temuin sampai jam 12 malamnya.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis.

0: Karena kilometer 65 Sukabumi dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara satu tempat sempurna.
1: Bro, dari roman-romannya lagi galau bener nih.
2: Iya nih bro, gue baru diputusin cewek gue. Sedih banget.
1: Udah, gak usah galau. Kan ada dating di NBS Radio.
2: Dating? Apaan tuh?
1: Dating itu spesial program di NBS Radio yang dimana lu bisa nyari jodoh, curhat, atau mau sharing kisah cinta lu bro? Bisa. Lu juga bisa request lagu di sini. Acaranya setiap hari Selasa sampai

0: Aduh, itu dia yang sama udah friendzone, Bude Doremi. Yang dimana mungkin friendzone banyak orang yang pernah mengalami hubungan ini ya. Apakah abis dari pernah mengalami friendzone, Bi?
1: Tidak pernah ya.
0: Dia emang friendzone tuh ini banyak sekali yang mengalami mungkin yang sama muda ya. Jadi dia tuh temenan tapi punya perasaan. Uduh.
1: Emang lu pernah ada?
0: Aku sendiri sih friendzone kebetulan juga belum. Cuman kalau sekitaran lingkungan pertemanan aku tuh ada. Gitu, aku punya teman yang
1: teman circle.
0: Cuman si temennya aku tuh sama si cewek temen aku juga itu saling suka. Si cowoknya suka. Cuman si ceweknya punya cowok. Bingung tuh, tapi ya dilihat-lihat ya kayak yang pacaran gitu. Jadi emang jatuhnya friendzone gitu. Jujur friendzone gak enak banget sih, Bi.
1: Iya, karena pas jadi pacar aja gak tahu ke bakal kayak gimana gitu loh. Cuma gitu teman doang gitu. Kalau pacar apakah lebih dari teman yang kayak udah dijalanin gitu kan. Iya gak sih? Makanya gue kayak gak mau coba-coba deh. Makanya
0: gak mau coba friendzone.
1: Gak cukup yang friendly aja udah gak mau, apalagi friendzone.
0: Soalnya sering banget kan teman Hero tuh curhat soal ya sama si cewek temennya juga gitu kan. Ya padahal dia juga tahu sendiri si ceweknya tuh udah punya cowok gitu. Kayak dia sering curhat kalau dia baper. Kayak emang kalau tiap main atau pulang atau mau berangkat main tuh ya emang selalu dijemputnya tuh pengen dijemput sama si cowok itu.
1: Gitu.
0: Jadi emang kenapa enggak tahu punya apa ya? Perhatian lebih sama si cowok yang ini, cuma dia juga punya cowok gitu. Jadi tapi si perhatiannya sama gua tuh beda, Bi. Sama teman gua sama gua tuh beda. Padahal ya sama aja teman gitu.
1: Ya, tapi treatmentnya beda ya.
0: Iya, treatmentnya beda.
1: Kayak bukan kayak teman yang pada normal kan. Misalnya tuh kayak malah lebih apa ya, asiknya ke lu misalnya.
0: Iya, gitu kan. Padahal ya si cowoknya tuh si ceweknya tuh udah punya cowok. Jadi kasihan sama temen gue juga gitu kan.
1: Iyalah, apalagi cowoknya gak sih? Kalau bisa tahu gitu.
0: Cowoknya juga kasihan gitu kan. Dia udah ngarep bahwa dia juga suka gitu kan sama si cewek itu. Terus juga si cowoknya juga ya taunya dia cuma teman aja sama circle-nya. Ternyata dia punya perhatian lebih juga sama si cewek ini. Nah ini bisa dibilang ceweknya yang mungkin problematik juga kali ya kalau gitu jatuhnya. Karena udah punya cowok tapi masih punya perhatian lebih ke yang lain gitu.
1: Iya, dan apa ya, mungkin kalau di sisi lain si cowoknya ini yang ngebiarin aja gitu loh. Tapi dengan berharap si cowoknya ini dapat pesan, ternyata dia malah deket sama si rekannya gitu. Nah itu yang sangat disayangkan gak sih, ketika udah dikasih kepercayaan malah disia-siain gitu.
0: Betul sekali ya. Waduh, jadi mungkin buat kamu yang luar sana yang mungkin kamu tahu teman kamu punya perasaan, lebih baik ya udah nggak usah kasih perhatian lebih gitu kan, kalau emang kamu nggak mau menerima cintanya gitu kan.

0: Samudera indah emang butuh waktu untuk datang, betul. Yep.
1: Asik ya. Apa nih, semuanya butuh timing ya guys ya?
0: Iya, yeah, betul. Gak ada yang instan, karena mie instan aja butuh waktu gitu biar mantengnya gitu kan.
1: Betul.
0: Nah, kita bakal bahas itu tadi, friendzone, yang dimana menunjukkan seseorang yang nggak mau tapi takut kehilangan. Dia tuh tahu orangnya suka, tapi dia nggak mau kehilangan, harus ada sama dia gitu. Jadi ini ciri-ciri orang yang membingungkan ya kan?
1: Iya, ini bisa dibilang apa sih? Cowok bingung apa cewek bingung?
0: Dulu ya, mungkin manusia bingung. Kita nggak menuju satu gender.
1: Iya, jadi kita general saja yang sama ya.
0: Nah, dari satu sisi kamu mungkin ya yang ngerasa nggak serak atau nggak suka dengan sifat atau keadaan seorang atau situasinya, tapi di sisi lain ada rasa berat dan juga takut kalau sampai kehilangan dia. Nah, emang kondisi itu bisa dibilang wajar kalau kamu emang masih sendirian. Yai. Tapi kalau kamu punya pacaran tapi kamu punya seorang yang masih kamu simpan dan gak mau kamu tinggalkan,
1: gak wajar.
0: Itu gak wajar.
1: Iya, gak wajar ya sebenarnya. Tapi kenapa sih bisa ngerasa nggak suka tapi nggak mau kehilangan gitu loh. Nah, sebenarnya sih takut kesepian sih itu yang pertama. Jadi kayak apa ya, kamu tuh kalau misalnya kehilangan dia, sayang banget gitu loh. Ini orang udah treatmentnya baik, nah kayak gitu mungkin ya. Atau dia cuman orang yang bisa dengerin lu doang gitu. Nah, biasa ada dia bikin kamu ngerasa aman. Jadi bayangan saat dia nggak ada tuh malah kayak apa ya, malah kayak takut lah gak sih?
0: Ada yang kurang
1: gitu. Apa, nah, makanya kayak jadi jangan serakah insan muda ya. Ada Hawa, Adam sama Hawa gitu. Enggak ada tambahannya ya, Adam Hawa City ya.
0: Enggak, betul. Jadi yang pasti juga ini gara-gara kamu takut kesepian nih kan, yang pertama tuh poin pertama. Bener sih, padahal kamu tuh di sisi lain udah punya cowok. Hah? Tapi kok masih bisa takut kesepian? Apakah si cowok ini masih kurang kah gitu kan?
1: Pasti ada
0: cewek gitu kan.
1: Nah, pasti apa sih namanya, orang yang kayak gini biasanya nggak akan apa ya, nggak akan beres gitu kalau misalnya nyari kesalahan atau nyari kekurangan gitu. Makanya dia nyari orang lain supaya menutup kekurangan si pasangannya ini. Jadi kayak egonya itu terpenuhi, tapi untuk cinta mungkin ya masih ke cowoknya gitu. Nah, itu yang penyakit sih, itu penyakit.
0: Dan juga nih, ketergantungan emosional yang mungkin ya yang kamu bisa temukan ini memenuhi kebutuhan validasi atau perhatian yang sulit kamu dapatkan dari orang lain. Jadi misalkan mungkin ya si pacar kamu tuh ada 80% dan mungkin yang kamu simpan seseorang ini ada 20%-nya gitu kan. Jadi ya untuk menutupi gitu kan. Maruk bener gitu kan, padahal ya yang mana namanya manusia pasti punya aja kekurangan, aja kelebihannya. Ya jangan sampai kamu ya mencari kelebihannya di orang lain gitu kan. Jadi mana kasihan juga si orang ini hanya untuk menutupi kekosongan itu.
1: Iya, kadang ada rasa sayang tapi kecewa, tapi kamu peduli orangnya gitu kan. Ada hal-hal yang dari sikapnya bikin kamu sering kayak kesel ataupun lelah gitu lah. Tapi ya alih-alih kayak gitu, ya mending kayak introspeksi diri lu gak sih? Maksudnya tuh yang kamu mau tuh apa? Yang kamu mau tuh kayak gimana gitu? Terus kenapa kamu milih pasangan kamu gitu loh? Sedangkan ego dari dia aja belum terpenuhi gitu loh. Yang apa yang kamu mau gitu, please lah carinya yang kamu mau gitu, dengan bener-bener udah kenal dia secara lebih dalam gitu loh, dan riset juga gitu yang bisa emang memenuhi standar kamu lah gitu. Jangan sampai nyari ke orang lain lah.
0: Iya, jadi makanya jangan sampai kamu tuh mendua, ini jatuhnya juga udah mendua, udah selingkuh
1: juga
0: ya kan. Karena ya kamu udah punya pasangan tapi kamu punya sesuatu hal atau sesuatu orang yang gak bisa kamu tinggalkan gitu kan.
1: Betul.
0: Dan apa sih yang harus kamu lakukan bila kamu melakukan hal itu? Tapi kita balikat dulu ya, ini ada lagu mungkin cocok ya.
1: Betul.
0: Lagi jadian. Masih pas kamu.

0: Bro, dari roman-romannya lagi galau bener nih.
1: Iya nih bro, gue baru diputusin cewek gue. Sedih banget.
0: Udah, gak usah galau. Kan ada dating di NBS Radio.
1: Dating? Apaan tuh?
0: Dating itu spesial program di NBS Radio yang dimana lu bisa nyari jodoh, curhat, atau mau sharing kisah cinta lu, bro? Bisa. Lu juga bisa request lagu di sini. Acaranya setiap hari Selasa sampai Sabtu dari jam 9 malam sampai jam 12 malam.
1: Oke deh, bro. Tes info ya. Gua mau curhat, mau request lagu Bernadia juga.

Halo Insan Muda, buat kamu yang lagi cari phone baru, tenang, ada sih masalah solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tertambah bisa, mau cicilan bisa, kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja, mau COD bisa juga. Nah, si masalah adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain si Mastel, juga ada handphone second juga loh. Nah, HP kamu yang rusak pun bisa juga diservis di si Mastel. Si TV, smart TV maupun laptop ada juga, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dijamin terlengkap deh. Nah, gak hanya itu aja, pelayanannya juga ramah banget. Yuk, segera kunjungi si Mastel sekarang juga, yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 25, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi. Atau di cabang si Mastel di Ruko nomor 6, Kota Sukabumi. Nah, ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan juga TikTok si Mastel. Bila kamu ingin menghubungi, langsung aja di WhatsApp official di 0857-216-21621. Senangnya belajar di si Mastel.

0: Bro, dari roman-romannya lagi galau bener nih.
1: Iya nih bro, gue baru diputusin cewek gue. Sedih banget.
0: Udah, gak usah galau. Kan ada dating di NBS Radio.
1: Dating? Apaan tuh?
0: Dating itu spesial program di NBS Radio yang dimana lu bisa nyari jodoh, curhat, atau mau sharing kisah cinta lu, bro? Bisa. Lu juga bisa request lagu di sini. Acaranya setiap hari Selasa sampai Sabtu dari jam 9 malam sampai jam 12 malam.
1: Oke deh, bro. Tes info ya. Gua mau curhat, mau request lagu Bernadia juga.

0: Okay, sahabat masih bareng Aidar yang teman kamu dan juga bareng siapa nih?
1: Yoi, masih bareng Abi juga. Ini sekarang udah di interval kedua pertengahan ya.
0: Yaps, di acara dating ya, dekat aku tanpa ending. Dan lagi kita sedang membahas seseorang yang gak suka tapi gak mau kehilangan, atau mungkin udah punya seseorang tapi juga gak mau kehilangan seseorang yang lainnya. Wah, ini tipe orang yang bingung, maruk gitu kan.
1: Ah iya, jadi kayak semua manusia milikku gitu kan.
0: Wih, jadi makanya ada yang kebagian nih, kasihan yang jomblo gitu kan.
1: Diborong semua.
0: Iya, diambil semua sama dia. Nah, jadi mungkin buat kamu yang kayak ngerasa gini tapi gak mau hal ini terjadi lagi, nah kamu harus ngelakuin beberapa hal ini. Ada apa ya tuh, Bi?
1: Tanya ke diri sendiri, insya muda, kamu tuh sebenarnya takut kehilangan orangnya atau takut dengan rasa kosong setelah dia pergi gitu loh. Nah, kayak apakah kamu kayak kurang seseorang buat apa sih, kayak untuk ngerasa dipenuhi perhatiannya gitu loh. Apakah kamu seenggak punya seseorang itu loh, sampai harus ngajak anak orang buat ada di posisi ini gitu loh. Iya gak sih?
0: Iya, setuju gitu kan. Karena

0: Apalagi kalau kamu udah punya hubungan tapi masih juga takut kehilangan sama orang lain, itu buruk banget sih. Jadi kamu harus juga kenal diri sendiri, itu yang poin utama ya, untuk kamu bisa mengekstrovasi diri gitu kan. Dan juga dikomunikasikan, jadi kamu terus komunikasikan kalau hal yang bikin gak suka itu berasal dari perilakunya atau apapun itu. Jadi cobalah jujur aja, insan muda.
1: Iya benar banget ya, pada dasarnya ya kalau misalnya again gitu ya kan, ada suatu hal dari pasangan kamu yang gak kamu suka, ya bilang aja gitu loh. Atau ada yang kurang-kurang, ya selebih-lebihnya gitu loh. Ya kalau misalnya orang baru ataupun yang bikin nyaman tuh bukan pacar kamu, ya at least selesaiin dulu lah gitu loh. Jangan sampai bikin cerita di atas cerita gitu loh. Kayak gitu yang sama muda. Dan fokus sama diri sendiri ya. Ya jadi latih diri sendiri juga supaya gak bergantung terus ke orang lain gitu loh. Dan kayak kebahagiaan kamu tuh cuma di orang itu aja gitu loh.
0: Betul. Ya padahal ya kamu juga udah punya orang lain gitu kan. Ini malah ya sama orang lain juga gitu.
1: Asli.
0: Gitu kan? Ini juga gak baik gitu kan sama hubungan yang dimana ini bisa dibilang hubungan toksik. Kamu juga udah punya seorang, kamu malah mulai hubungan juga sama orang lain, itu udah selingkuh juga tuh namanya.
1: Yeah.
0: Jadi lebih baik jangan deh hindari hal itu gitu kan. Ini juga merugikan kamu dan juga dengan orang lain, bukan kamu doang yang rugi gitu kan. Apalagi orang yang jadi selingkuhannya sih yang kasihan, gak tahu apa-apa tiba-tiba dia jadi sakit hati gitu kan. Apalagi yang ditambah kalau gak tahu dia punya cewek atau punya cowok ya, punya pacar, itu lebih jujur sakit sih. Dan oke, tapi buat kamu juga yang mau curhat, kita masih tungguin sampai di jam 12 malamnya ya. Kita putarkan dulu beberapa track untuk menemani kamu di malam harinya.

0: Ada masih bareng Haidar dan juga
1: di acara dating di interval ke-3.
0: Yap, dan kali ini udah ada yang curhat juga. Bi,
1: siapa tuh?
0: Ada dari Clarissa nih katanya.
1: Halo.
0: Nah, dia tuh mau curhat. Dan gini katanya, "Kak, aku mau curhat. Jadi beberapa waktu lalu aku deket sama cowok. Awalnya ya biasa aja, sering chat, ngobrol tiap hari, kadang ketemu juga. Dari sikapnya ngerasa dia memang serius nih sama aku. Sampai suatu hari tiba-tiba ada cewek yang ngechat aku dan bilang kalau dia udah punya pacar. Aku langsung kaget dong, karena selama ini aku bener-bener gak tahu kalau ternyata dia udah punya hubungan. Dan yang bikin makin gak enaknya, ternyata selama dia deket sama aku, dia juga masih jalan sama cewek itu. Jadi tanpa aku tahu, aku malah dianggap sebagai selingkuhannya. Aku udah coba jelasin kalau aku gak pernah tahu soal hubungan mereka, tapi tetap aja rasanya gak enak. Apalagi sekarang aku jadi merasa bersalah, padahal dari awal aku gak tahu apa-apa. Sekarang aku jadi malah bingung nih, harus gimana. Mau lanjut jelas-jelas gak mungkin. Tapi selain kalau aku tuh kesel banget, karena kenapa dia yang gak jujur aja dari awal. Nah, menurut kakak, aku harus minta maaf ke ceweknya, atau udah cukup aja pergi dan putus komunikasi sama si cowoknya? Karena jujur, aku gak mau terlibat lebih jauh dalam hubungan orang lain."
1: Ada dua jawaban yang dari pertanyaan yang apa sih. Pertama, minta maaf ke ceweknya, kedua langsung pergi dari cowoknya. Itu sih pertanyaan solusinya dari pertanyaan kamu. Kalau kata gue sih ya, ya ngapain lu, apa sih rela-rela ngebuang harga diri lu untuk apa ya namanya, untuk

0: orang yang udah punya pasangan gitu. Value tuh yang lu punya tuh kayak tuh. Dan kayak enggak mungkin dong kamu ngerebut kebahagiaan seorang gitu lah. Ketika kamu pura-pura gak tahu, wah bodo amat gue mau pura-pura gak tahu aja gitu ya. Orang gua udah kepalang sayang, takutnya kayak gitu. Ya gak sih? Jadi kayak yang wajar aja lah gitu. Dan ini aja posisinya apa ya, kamu aja baru kenal gak sih ini jatuhnya?
1: Ya, maybe ya, tapi nah, ya? udah sering chatan.
0: Nah kayak gitu. Jadi di posisi itu aja kamu udah di apa ya, udah dikasih tanda gitu bahwa dia tuh bukan untuk kamu gitu loh. Kayak gitu.
1: Yap, jadi emang kalau menurut aku juga kalau kamu enggak perlu ngerasa bersalah sih. Soalnya dari awal juga kan kamu enggak tahu kalau dia udah punya pacar. Kamu juga enggak datang dengan niat mau ganggu hubungan orang kan. Yep. Jadi kalau soal ceweknya itu mungkin enggak ada salahnya kamu jelasin baik-baik kalau kamu benar enggak tahu. Nah, biar dia juga tahu kalau kamu bukan sengaja masuk di antara mereka. Tapi setelah itu ya, mending kamu enggak usah ada apa ya hubungan lagi sama si cowoknya, dan jangan kasih kesempatan cowoknya buat bikin situasi makin ribet gitu. Ya udah tinggalin aja, karena kalau sekarang dia bisa nutupin hubungan dari kamu, ya siapa yang bisa jamin nanti dia enggak ngelakuin hal yang sama lagi kalau jadi hubungannya sama kamu gitu kan.
0: Iya, kalau bisa sih kalau bisa sih itu apa namanya, blokir aja semua aksesnya gitu. Kalau perlu ke si cowoknya, jadi udah benar-benar nge-cut off, takutnya ini mah gitu ya kan. Ya orang yang manipulatif kan gak akan ketebak gitu loh. Bisa aja kamu malah terhanyut dengan manipulasinya gitu. Takutnya kayak gitu sih.
1: Jadi ya betul banget. Jadi cukup jelasin aja yang sebenarnya kayak gimana. Dan abis itu udah tinggalin gitu kan. Gak usah dibuat ribet, gak usah kebawa drama hubungan mereka. Yep. Jadi ya biar mereka aja selesain hubungannya gitu kan. Karena ya kamu gak tahu apa-apa gitu kan. Yang katanya pengen diputar lagunya Perunggu yang 33 kali boleh. Dan lagu yang untuk

0: Oke, Insamuda masih bareng Haidar
1: dan juga Abia di acara dating kali ini Insamuda.
0: Ya, dan tadi kita sedikit membahas juga tentang friendzone, terus juga orang yang suka tapi enggak suka tapi juga enggak mau kehilangan. Terus juga ini ada orang yang menjadi korban perselingkuhan, tapi dia tuh ya jadi orang yang enggak tahu apa-apa gitu. Kalau Abi nih, pernah enggak sih ngalamin hal yang sama kayak Kak Clarissa ini? Kalau lu tuh jadi selingkuhan, padahal lu enggak tahu apa-apa gitu.
1: Alhamdulillah gue belum pernah mengalami hal itu sih. Ya. Tapi kalau misalnya kayak di pertengahan diselingkuhin ya pernah.
0: Apa tuh gimana? Ya, oh diselingkuhin?
1: Iya.
0: Oh kalau diselingkuhin pernah.
1: Ya, kan ini kan jatuhnya kayak di awal udah punya kan. Kalau gue masih ya emang awalnya emang nggak punya, tapi di pertengahan ya diselingkuhin. Begitu gitu aja sih.
0: Oh jadi lo jadi korbannya.
1: Iya.
0: Rasanya gimana Bi? Dijadikan selingkuh, diselingkuhi gitu berarti ya. Kalau bukannya diselingkuhan, diselingkuhi berarti. Oh,
1: rasanya mantap banget ya, kayak martabak spesial coklat jumbo ya.
0: Mantap banget ya, ingin berarti pengen lagi, Bi.
1: Oh, hell, nah, saya udah. Oh, enggak. Udah ini ya, udah menemukan ini. Ih. MBG.
0: Di MBG ya berarti Abi ini mencoblos. Oh, enggak. Oke, okay. Di
1: jangan deh,
0: Pak. Oh, jadi ngebahas ke sono ya. Jadi bahaya. Ini bahas MBG sih okay. Abi
1: my
0: tadi.
1: Bini gue.
0: Stop ya. Jadi emang yang pastinya kalau kamu jadi selingkuhan atau diselingkuh itu jujur sih ini enggak enak banget. Ini yang pastinya yang namanya selingkuh itu enggak ada hal positif yang bisa diambil. Yang pasti itu hanya ada jadi hal negatif dalam hubungan gitu kan.
1: Betul.
0: Ya mungkin kalau emang kamu mampu kan ada aja kan yang memperbolehkan untuk poligami kan. Tapi kalau poliandri itu sulit. So gak tahu kita dibolehkan apa tidaknya. Kita gak tahu, kita juga gak ngebahas kesana.
1: Iya, ketahu jauh ya ini tupar ya.
0: Terlalu kejauhan poliandri, poligami. Kita gak ngebahas kesana, kita yang yaudah hubungan-hubungan dasar aja gitu kan.
1: Tapi Dar, lu pernah gak sih Dar di posisi si Clarissa ini?
0: Oh, kalau aku tiba-tiba jadi selingkuhan kayaknya belum deh. Belum deh kayaknya. Tapi kalau emang dia lagi dekat sama orang ya tiba-tiba dekat juga sama gue itu pernah. Itu kan cuman jadi opsi doang kan. Gue jadi opsi itu pernah. Itu kayak menurut gue ya wajar aja sih gitu kan, untuk dia mempertimbangkan gue sama orang lain gitu kan. Jadi ya udah. Tapi kalau dia punya pacar dan gue masuk jadi selingkuhan itu belum pernah sih. Lebih pernahnya kesana. Tapi ya gue ngewajarin bahwa ya harus kan, yang dimana mempertimbangkan gitu kan, mana yang lebih baik dalam hubungan. Jadi ya udahlah. Oke kalau gitu kita bakal putarkan lagu dari NPD, Lupain Aku Please.
1: Yeah.

0: Okay, dan itu Voin Dream Bersama FM Sekolah Number One Hits Music Station.
1: Nah, terasa kita sudah di penghujung acara. So, yeah, thank you buat kamu yang udah nyimak Insan Muda. Dan mohon maaf jika kita selama siaran ada salah-salah kata.
0: Ya, Insan Muda selamat beristirahat. Dan juga terima kasih buat kamu yang udah stay tune dimanapun, di rumah, dalam perjalanan, atau mungkin juga yang sedang bekerja di malam harinya.
1: Yoi, dan sampai jumpa kembali di lain kesempatan. Dan kita berdua yang bertugas di sini, izin pamit dari ruang siar.
0: See you next time.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala kulli umuri dunya wa din wa ala alihi tahirina tayyibin wa ashabihi al-mayamina al-muntajabin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammadin wa alihi. Sahabat yang dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah syukur ala ni'amillah, 92,3 NBS FM dari Jalan Siliwangi, nomor 40 Kota Sukabumi. Di hari ini tanggal 16 September ya, insya Allah tahun 2026, Kontak Islami tentu kembali menyarikan satu sambungan ayat yang terputus dari penjelasan yang sempat kita uraikan di hari lalu ya. Kita masih bicara soal satu ayat yang berhubungan dengan keberadaan Tuhan. Kalian perlu tahu gak keberadaan Tuhan tuh kayak seperti apa? Kita perlu tahu gak kalau yang disembah kita itu adalah asli benar-benar Tuhan, bukan Tuhan ciptaan kalian, bukan Tuhan ciptaan manusia, bukan Tuhan hasil rekayasa pikiran manusia. Emang iya, manusia tidak bisa menciptakan Tuhan, mana ada manusia menciptakan Tuhan. Tapi pikirannya tadi, pikirannya yang selalu menciptakan Tuhan. Ia memprediksikan Tuhan itu begini, begini, begini. Ya sama aja, segala sesuatu kan bermula dari pikiran. Ya enggak? Segala sesuatu bermula dari pikiran. Kalian pikir baik-baik. Kita kepengen sesuatu, pikiran main dulu. Ada keinginan, ada hasrat bermula. Kemudian pikirannya main. Ya enggak? Pikirannya berkelana kesana kemarin, menciptakan sesuatu. Ini kira-kira kalau begini dan begitu terus, pikirannya membayang-bayang sesuatu, menciptakan segala sesuatu yang menjadi ide atau yang menjadi hasratnya. Dan begitu ya. Coba kalian pikir baik-baik. Ya, hingga ayat yang kita maksudkan tersebut, wa'bud hatta rabbaka yatiyaka yakin. Ya harus yakin sih. Yang kalian sembah itu bukan Tuhan abal-abal, tapi Tuhan sungguhan. Ya enggak? Pernah enggak kalian ngalami seperti itu? Ya enggak? Atau kalian berada pada satu komunitas sebut saja ya, atau ada ya sebut saja komunitas lah ya, besar atau kecil namanya tidak perlu kita sebut ya, dan itu tampil secara eksklusif

kalau apa yang tengah dilakukannya, tengah diperjuangkannya, tengah dipikirkannya itu, ini benar-benar tengah memperjuangkan agama Allah, tengah melakukan syiar agama Allah. Pernah ya kalian berpikir seperti itu, atau bahkan mungkin kalian berada seperti di situ. Kalian rasa, kalian pikir seakan-akan ini sebuah penghambaan diri kepada Allah. Kita seakan-akan tengah ini tengah berjihad mendekatkan agama Allah. Pernah enggak kalian pikir begitu? Ya enggak. Hingga dengan segala keyakinan yang kita miliki itu, bahwa saya itu tengah memposisikan diri sebagai hamba Tuhan yang asli, hamba Tuhan yang sebenarnya. Karena ini tengah menjalankan perintah Tuhan. Terlintas enggak pikiran seperti itu? Pernah enggak terjadi pikiran seperti itu? Ya kan? Ya. Hingga siapapun dan apapun di luar daripada komunitas yang tengah kalian jalani itu, dengan segala konsep dan keyakinan yang dipahami itu, ini adalah anggapan ya, ini baru anggapan. Ini adalah yang hak, yang lain batil. Pernah enggak kalian berada dalam wilayah pemikiran seperti itu, atau pernah enggak merasakan? Ya enggak, kurang lebih begitu. Apatah iya sesungguhnya. Hari ini kita pahami Tuhan juga dalam bentuk informasi ya. Ya enggak? Tuhan tuh begini, Tuhan itu kan katanya orang. Itu baru cenah. Cenah katanya berita. Pernah kalian meyakinkan berita informasi kata orang itu sesuai dengan fakta? Faktanya kayak seperti apa? Pernah enggak buktikan? 100% yang kita peroleh hari ini adalah katanya, kata orang. Perlu enggak ditinjau lagi itu kata orang? Kata orang, kata buku, kata apa aja, semua juga kata ya. Kita berada dalam kondisi para pelanjut. Kalian tidak pernah mengetahui, mendengarkan dari sumber yang sesungguhnya. Puluhan tahun, ribuan tahun mungkin, abad ya, 14 abad sepeninggal Nabi, informasi itu kan kita dapatkan turun-temurun. Kita seakan merasa ini yang hak, ini adalah yang super, ini adalah yang paling benar. Pernah gak kalian ngalamin kayak gitu? Ya kan? Atau kalian sedang berada di situ sekarang? Nah, ternyata itu semua abu-abu ya. Ada saja seperti itu kondisinya. Nah, ayat ini akan sedikit memberikan pengantar saja kepada kita. Ya enggak? Atas sesuatu yang sedang tengah kita jalani ya. Iya pasti. Nah, kemarin kita berikan sebuah ilustrasi. Begitu adanya keberadaan manusia. Iya enggak? Coba tengok sedikit. Ini juga katanya ya. Sejarah melaporkan kepada kita katanya. Katanya menurut sejarah yang kita terima baik dari orang ke orang, dari mulut ke mulut, ataupun kita lewat sebuah buku. Ya kan? Kebenarannya perlu dibuktikan enggak? Kan perlu ya. Coba kalian lihat. Ini kan sejarah menulis. Kita mengatakan sesuatu, meyakini sesuatu, itu sebuah informasi. Informasi itu bisa benar, bisa tidak. Lalu untuk mengetahui, untuk meyakinkan kalau informasi itu adalah benar, ya harus melakukan penelusuran.
Iya enggak? Sangat 100% sangat memungkinkan. Sebuah berita, sebuah informasi yang masuk ke telinga itu, ke telinga kita ya, hingga menjadi satu keyakinan yang kuat bagi kita, itu tidak ada jaminan bahwa itu yang paling benar atau inilah yang paling hak. Inilah terdahulu yang dilakukan Nabi. Terlebih itu bersumber dari hadis. Hadis itu relatif, Zamuda. Hadis itu bisa bohong, bisa tidak, bisa benar, bisa iya. Itu hadis. Perlu dilakukan penseleksian ya. Ayat Quran juga sama seperti itu. Bukan ayatnya yang bohong, bukan ayat yang tidak benar. Pemikiran kita yang tidak benar dengan Al-Quran. Penafsiran kita yang salah terhadap Al-Quran. Sangat memungkinkan itu. Ya kan? Kalau Al-Quran itu benar adanya, hak, iya enggak, tentang konsep ayat-ayat tadi. Tapi pemikiran kita, pemahaman kita yang tidak benar, penafsiran kita yang salah terhadap Al-Quran itu sendiri, sih sangat memungkinkan. Kalau hadis memang iya begitu. Dalam jalur periwayatannya, menurut ulumul hadis kan ada tingkatannya. Ada sebut hadis palsu, ada hadis tadlis, ya, dan semacam. Sangat memungkinkan. Iya enggak? Ada sebuah riwayat yang mengajarkan kepada kita, hendaklah kalian memiliki prasangka, ini praduga, curiga ya, curiga nih, kepada beberapa hal. Hendaklah kalian curiga kepada tiga hal ini. Itu ada ya, hadis juga yang menyebutkan. Salah satunya dalam bentuk periwayatan hadis, informasi yang kita dapat dari hadis perlu kalian curigai. Orang Nabi mengajarkannya begitu. Itu juga katanya ya, Samuda. Yang kita baca, yang kita dengar. Nah, tak ada sesuatu yang sifatnya berhubungan dengan selain tidak dengan katanya. Katanya. Kita tahu ini, tahu ini, tahu itu juga katanya. Orang mengatakan kepada kita, orang mengajarkan kepada kita, dan itu berantai. Berantai dari si A, dari si B terus gitu. Ada orang yang datang kepada kita menyampaikan informasi, ya, menyampaikan sebuah berita tentang Tuhan, tentang agama, tentang Rasul, tentang apa aja. Orang itu juga terima dari orang lain kan, terus aja berantai ke sana. Sangat memungkinkan dalam satu perjalanan ruang yang waktu yang begitu panjang, penyampaian tersebut itu bisa, tergantung orang yang menyampaikannya. Anggap saja hari ini 10 orang kita kumpulkan, ya kan, kumpulkan 10 orang itu, kemudian suruh berdiri berjejer, lalu kita mengatakan kepada orang pertama dengan ucapan, anakku pergi ke luar negeri. Didengar oleh orang kedua, itu sudah berubah. Didengar oleh orang ketiga, kata tersebut sudah berubah. Karena menyampaikannya dengan jalan berbisik, anggap saja begitu. Tapi cukup kedengaran. Sampaikan dari orang pertama, kedua, ketiga, sampai ke 10 orang, itu yakin informasi akan berubah. Akan berubah. Dari kata pertama, anakku pergi ke luar negeri, ke sana akan berbeda informasi yang diperoleh. Untuk 10 orang saja. Dalam waktu yang begitu singkat. Cuma kalian tengok. Dari masa Nabi 14 abad ke sini. Dahsyat. Waktunya berapa panjang, orang yang menyampaikannya berapa panjang, kemana. Kan sangat memungkinkan. Boleh jadi informasi tersebut awalnya iya, tapi kesini disampaikan dari orang pertama, orang kedua, udah jutaan orang ya. Jutaan orang yang menyampaikan informasi itu kepada kita. Hingga hari ini apa sih nanya mak, mendarat di telinga kita. Itu yakin sudah berubah. Itu hadis sifatnya begitu. Jadi perlu kalian untuk mencurigainya akan kebenaran riwayat tersebut. Terkait dengan sesuatu yang kita yakini, yang kita pahami,

tentang Tuhan hari ini. Tuhan dalam persepsi manusia. Ya enggak? Kaum muslimin berpikir bahwa Tuhan itu cuma Allah saja. Ya enggak? Selain dari Allah itu bukan Tuhan. Benarkah? Selain dari Allah bukan Tuhan. Allah itu cuma Tuhan. Iya sih, menurut kaum muslimin namanya Allah. Kalau menurut yang lain namanya apa? Ya pasti jadi beda lah. Ya enggak? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiakal yakin. Kalian menghambakan diri ya, hingga yakin. Hatta ya'tiakal yakin. Oke. Dan kemudian saudara, kalau saja kita sedikit teliti, lah itu kan berabe ya. Terlalu sulit kita berpikir dan terlalu jauh kalau andai saja harus begitu adanya. Ya enggak? Yang sederhana aja, yang mudah-mudah saja. Sebenarnya justru hadis menyebutkan kepada kita adinu yusrun. Agama itu adalah yusrun, sesuatu yang amat begitu mudah. Cuma dalam perjalanan waktu saja sejarah telah memutarbalikkan fakta. Sejarah telah membuat susah manusia. Ya enggak? Kan di awal kita bercerita. Ini tentu sedikit dalam meluruskan pandangan kita terkait dengan ayat faida salaka ibadi ani fa ini qorib. Bertahun-tahun kita beranggapan, bertahun-tahun kita meyakini eksistensi Tuhan itu adalah seperti yang kemarin kita kutip ya. Ya enggak? Hal ini kan perlu kita sadari ya, karena semua juga akan berujung pada satu titik lewat satu ayat yang Tuhan telah sebutkan kepada kita, fa inni qorib. Kalian menganggap dekatnya manusia dengan Tuhan itu kayak seperti apa sih? Jawabannya kalian besok hari aja ya. Simak lagi. Untuk sementara kita henti sampai di sini. Terima kasih. Kalian telah bergabung di 92,3 NBS FM. Kalian telah simak Kontak Islami. Selanjutnya Kontak Islami Nurdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, selamat muda 92.3 Best FM Sukabumi's number one hits music station. Selamat pagi insan muda. Waduh, gak kerasa ya udah hari Rabu lagi aja nih insan muda. Dan seperti biasa ya di hari Rabu serunya di pagi harinya nih. Di sini Syifa bakal temenin kamu selama 3 jam ke depan sampai dengan jam 9 pagi nanti, tentunya di acara Jogging Joget in the Morning. Dan seperti biasa juga ya, di sini kita tuh bakalan bahas info-info terupdate-nya gitu kan ya, mulai dari perkiraan cuaca, terus juga berita-berita lokal, nasional sampai internasional juga ada pokoknya ini insan muda ya. So, makanya buat kamu nih yang penasaran ada berita terupdate apa hari ini ya, wajib banget buat stay tune sampai dengan jam 9 pagi nanti.
1: Come on, Harry, we wanna say goodnight to you.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

Pagi yang semuanya masih bareng Syifa ya, tentunya di acara Jogging Joget in the Morning. Dan di sini kita waktunya buat bahas perkiraan cuaca di hari ini nih. Apakah akan panas banget gitu kan insan muda ya, coba kita lihat ya. Kita mulai dari cuaca saat ini dulu kali ya nih insan muda. Oke, untuk cuaca saat ini tuh emang udah kelihatan, udah ada mataharinya gitu kan ya sekarang nih insan muda ya. Tapi emang masih ditutupin sama awan insan muda. Dan ini juga masih agak dingin ya suhunya, karena emang ini tuh masih ada di angka 19 derajat Celcius nih. Pantesan ya. Terus juga nanti di jam 7 paginya juga masih cerah berawan nih insan muda ya, dengan suhu tuh di angka 20 derajat Celcius. Jadi emang agak naik sedikit ya. Nanti di jam 8-nya itu akan menjadi cerah nih ternyata nih insan muda ya, untuk cuacanya dengan suhu di angka 23 derajat Celcius, naik lagi. Dan ternyata nih tapi ini di jam 9 pagi sampai dengan di jam 2 siangnya itu cuacanya tuh akan menjadi cerah berawan lagi. Jadi emang udah cerah tapi lagi-lagi ditutupin awan lagi nih insan muda ya, cerah berawan lagi dengan tapi suhunya tuh akan terus meningkat sampai dengan di jam 2 siangnya tuh di angka 30 derajat Celcius. Panas banget nih jam 2 siangnya ya di 30 derajat nih insan muda. Dan ternyata ternyata nih ya, di perkiraan cuaca tuh di jam 3 sorenya sampai dengan jam 4 sorenya tuh katanya akan terjadi hujan ringan dengan suhu tuh tapi masih cukup tinggi ya, di angka 29 sampai dengan 27 derajat Celcius nih insan muda. Terus nanti di jam 5 sorenya akan menjadi cerah berawan ya, dengan suhunya juga menurun 1 derajat ke 26 derajat Celcius. Terus nanti di jam 6 sorenya kembali hujan ringan lagi dengan suhunya ada di angka 24 derajat Celcius nih insan muda. Dan nanti di jam 7 malam sampai dengan di jam 11 malamnya itu akan menjadi cerah berawan ya, dengan suhu akan terus menurun sampai dengan ke 20 derajat Celcius nih insan muda. Oke, insan muda, itu dia ya untuk perkiraan cuaca di hari ini gitu kan. Jadi emang hari ini tuh sih lebih ke panas ya. Tapi panasnya yang masih ada awannya gitu loh. Jadi kayak cerahnya cerah berawan gitu kan. Dan ada hujan juga ya kalau di perkiraan cuaca. Tapi ya kita gak tahu sih ini apakah akan terjadi hujan beneran apa enggak gitu kan. Karena emang kadang juga meleset juga gitu kan si perkiraan ini tuh. Cuma kayak ini mungkin gambaran aja gitu kan ya. Karena biasanya tuh gak terlalu beda jauh juga sih insan muda. Oke deh, dan di sini juga Syifa ada info tambahan juga nih buat kamu mungkin insan muda yang lagi cari handphone baru gitu kan ya, asik. Tenang aja nih karena ada si Mastel nih, solusi buat kamu yang mau ganti handphone, karena di sana mau tukar tambah bisa. Mau cicilan bisa juga, kamu tuh bisa banget cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP aja. Mau COD bisa juga karena si Mastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi pastinya. Selain handphone dan aksesorisnya, si Mastel juga ada handphone second loh. HP kamu yang rusak pun bisa loh diservis di si Mastel. Terus juga ada CCTV, smart TV maupun laptop ada juga, dan masih banyak lagi yang lainnya, pokoknya dijamin terlengkap deh ya. Dan gak cuma itu aja, pelayanannya juga ramah banget. Yuk segera kunjungi si Mastel yang sekarang tuh beralamat di Jalan Ahmad Yani ya, nomor 235 Ruko nomor 6 Kota Sukabumi, ataupun nih cabang si Mastelnya di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Dan jangan lupa juga buat ikutin juga nih update-update seputar smartphone di Instagram dan juga TikToknya si Mastel. WhatsApp officialnya di 0857 216 21621. Serangnya belanja di si Mastel.